Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Iya, di sana di 91,7 MHz di RRI Pro 4 nih, ada di sana kyo. Dan di pukul 7 lewat 22 menit nih di sana. Kebersamaan kabar kito, Barendo pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian barat nih ada sana. di pagi hari kok tentunya udara masih sangat bersih oh di sana, tapi memang nampaklah mulai agak cerah kok. Tapi misalnya seperti polusi, di sana juga paham ya polusi itu apa, di mana polusi udara tidak hanya menjadi ancaman kita segala nih ya, terkhusus di pernapasan ini ya di sana kyo, tapi juga dapat memberikan dampak terhadap kesehatan kulit yang setiap hari menjadi bagian tubuh paling banyak bersentuhan dengan lingkungan ya di sana kyo. Paparan partikel halus, kemudian juga ozon, terus juga nitrogen dioksida, dan juga senyawa nih, hasil pembakaran dapat juga memicu stres oksidatif dan peradangan di kulit nih. Nah, salah satu mekanisme yang banyak dibahas di penelitian adalah terganggunya lapisan pelindung kulit atau skin barrier nih. Nah, ketika fungsi pelindung itu sudah melemah, ya tentunya kulit dapat kehilangan lebih banyak air sehingga menjadi kering, sensitif, mudah mengalami iritasi dan lebih rentan terhadap berbagai faktor dari lingkungan nih. Nah, dampaknya juga dapat berkaitan dengan masalah kulit tertentu nih ada sana, terutama dermatitis atopik atau eksim. Nah, tinjauan ini terbitkan oleh Zoxian Pan. Belepotan susah lah. Zoxian Pan. Dan kolega dalam clinical reviews in alergi dan imunologi di 2023 menjelaskan bahwa polutan seperti partikulat nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan karbon monoksida dapat berkontribusi terhadap kerusakan skin barrier, kemudian juga peningkatan kehilangan air, stres oksidatif, serta gangguan respon imun yang berhubungan dengan dermatitis atopik. Nah, dan juga selain peradangan, polusi udara juga banyak diteliti dalam kaitannya dengan proses penuaan kulit nih. Misalnya systematic review yang diterbitkan Nidisink, Tamaraski Kwosi, dan Jean Krutman, ditinjau dan menemukan bahwa sebagian besar penelitian menunjukkan hubungan antara paparan polusi udara dan berbagai penyakit kulit, termasuk tanda-tanda penuaan kulit, meskipun para peneliti menekankan adanya perbedaan hasil dan keterbatasan metodologi antar studi. Nah, di sana ini menjadi referensi gitu segala yo, bahwa memang polusi udara itu apakah bisa merusak kulit atau benar atau tidak nih ya sebenarnya. Tapi tentunya di pagi hari ini di sana juga bisa safety yo, kalau keluar bisa menjaga imun tubuh dengan kalau lagi ispa ya atau batuk radang segala macam itu menggunakan masker, kemudian juga tentunya bisa menjaga kesehatan dengan mengasup asupan yang bisa menjaga stimulan tubuh secara maksimal ya adik sanak yo, apalagi hari Senin kok, hari Senin kemudian juga akhir bulan kok tentunya banyak sekali kepadatan yang dimulai di dunia perkantoran kok biasanya dari sanak yo. Apapun itu di sana, salam sehat segalo di pagi hari iko, salam sehat dan semangat pagi. Semoga bisa di Barendo pagi bisa menemani kebersamaan di sana segalo di kebersamaan kita hingga pukul 10 nanti ya di sana ya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

Iya, 91,7 MHz nih ada sanak di RRI Perempat di Barendo pagi. Tadi ada Gadis Bengkulu. Semoga bisa menjadi penghibur lara buat adik sanak segalu yang pagi ko lagi mulai persiapan untuk bekerja ataupun membersih-bersihkan rumah ataupun lagi mulai membuka lapaknya. Adik sanak tentunya sambil bekerja pernah yo ataupun lagi rileks ataupun lagi nak jelang tidur sering menggunakan headset ya atau earphone. Kalau kita ngecek earphone atau headset mungkin sama aja, kalau orang tidak kenal earphone namanya headsetnya. Oke, earphone kok juga menjadi bagian hidup kita nih sehari-hari dari sana yo, sudah menjadi kebutuhan, apalagi handphone nih tidak bisa lepas dari tangan kita nih caknya dak ada sana dak. Nah, baik untuk mendengarkan musik, mengikuti pembelajaran, maupun berkomunikasi nih ada sana. Penggunaan perangkat Iko tentunya memang sangat praktis ya, tetapi volume suara yang terlalu tinggi juga dapat meningkatkan resiko gangguan pendengaran nih ada sana, jika dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang dengan waktu yang lama. Nah, berdasarkan WHO, program Make Listening Safe, mengingatkan pentingnya menerapkan kebiasaan mendengarkan audio yang aman untuk melindungi pendengaran. Nah, penelitian dalam International Journal of Audiology juga membahas hubungan paparan suara keras dengan resiko gangguan pendengaran akibat kebisingan. Nah, mengatur volume earphone di tingkat yang nyaman juga merupakan langkah sederhana nih ya, anak buat kita segala yang tentunya dapat dilakukan setiap kali menggunakan perangkat. Nah, pengguna juga kita dapat menghindari kebiasaan menaikkan volume hingga mendekati batas maksimum, terutama kita mendengarkan audio dalam waktu lama. Selain volume, durasi penggunaan juga perlu diperhatikan agar telinga memiliki waktu untuk beristirahat. Kemudian juga memberikan jeda secara berkala yang dapat menjadi kebiasaan yang membantu mengurangi paparan suara secara terus-menerus sepanjang hari. Nah, juga memilih earphone yang nyaman juga sesuai juga dapat membantu mendengarkan suara dengan lebih cepat nih Arisanak ya. Nah, Arisanak informasi tadi tentunya dari lansir di laman rri.co.id nih. Untuk referensi kita segala, apabila kita menggunakan earphone, saat saya juga nih lagi kerja nih, lagi siaran nih, tentunya pakai earphone ya. Ini menjadi referensi yang harus secara melekat ini buat saya nih. Supaya tahu cak mano caranya menggunakan earphone yang maksimal dan tidak mengganggu pendengaran kita nih segalanya. Apapun itu di sana, semoga bisa menjadi tambahan untuk referensi kita di pagi hari Iko ya di sana, masih di Barendo pagi nih ditemani oleh lagu-lagu ataupun nuansa nusantara nih, budaya nusantara nih adik sanak yo, dan bisa membersamai adik sanak galo dalam menemani aktivitas rutinitas adik sanak di pagi hari ko menjelang siang kelak. Tentunya di Barendo pagi ini nanti akan usai di pukul 10 dan tentunya nanti akan dilanjutin oleh rekan kami yang lain di Barendo siang nih ada sanak bersama saya masih di 91,7 MHz.

Dari sana informasi kabar kita, tepatnya pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat di pagi hari ini, Kementerian Kebudayaan kembali mengadakan pentas Kita Cinta Lagu Anak Indonesia atau KILA di Amfiteater Taman Bendera Pusaka, Jakarta, Minggu 27 September 2026. Tahun ini kegiatan tersebut mengusung tema Senangnya Menjadi Anak Indonesia. Direktur Film, Musik, dan Seni Kementerian Kebudayaan Irini Dewi Wanti menyebut KILA mendorong penciptaan lagu anak. Menurutnya program tersebut juga mengembangkan lagu anak bermakna mendidik sekaligus mendukung pembentukan talenta musik. Pelaksanaan KILA 2026 diawali pendaftaran di Juni 22 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan 814 peserta terdaftar. Setelah proses pendaftaran selesai, tercatat 814 peserta resmi mengikuti dua kategori lomba dalam penyelenggaraan KILA tahun ini.

Informasi selanjutnya ada dari kabar kita, Direktur Lalu Lintas Polda Bengkulu, Kombes Pol Muhammad Hasan membuktikan usia bukan halangan untuk berprestasi di lintasan balap. Ia turun langsung sebagai pembalap dan meraih juara keempat kelas bracket 9 detik di Kejurnas Drag Bike Region 1, putaran 3 Bengkulu di sirkuit non-permanen Pantai Panjang, Minggu 27 September 2006. Kombes Pol Muhammad Hasan yang tergabung dalam tim MH23 berhasil menuntaskan persaingan setelah melalui persiapan bersama tim. Hasil tersebut nyaris anak membawanya naik podium dalam kejuaraan yang diikuti pembalap dari sejumlah daerah. Menurut Hasan, kejuaraan drag bike tidak hanya berkaitan dengan kecepatan, namun juga menjadi wadah bagi pecinta otomotif menyalurkan hobi secara resmi. Balapan resmi juga dinilai dapat menjadi salah satu upaya menekan aktivitas balap liar di jalan raya. Kejurnas ini digelar dalam rangka memperingati HUT Dirlantas Polri ke-71, di mana kejuaraan diikuti 205 pembalap dari sejumlah kabupaten kota dan provinsi di Sumatera dengan total 300 starter. Demikian dan sanak informasi kabar kita di pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan 1 jam ke depan informasi selanjutnya, dan ada sanak juga dapat mendownload ataupun bisa melansir di laman rri.co.id ataupun di RRI Digital.

0: apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
4: Ya, ada sanak di 91,7 MHz RRI Pro 4 nya ada sanak yo. Hari sanak tentunya pernah terus dan pernah megang duit receh nih ya. Duit receh itu maksudnya uang logam, kalau orang Bank Indonesia ngomong itu duit logam. Nah, tentunya

dulu pernah kita menjadi kebiasaan ndak? Menabung bukan hanya untuk di bank juga di sana kyo, tapi menabung merupakan kebiasaan baik yang dapat dilatih kita juga lo melalui langkah-langkah yang sederhana, salah satunya dengan menyisihkan uang receh setiap cara rutin setiap hari ini ada di sana kyo. Dan kebiasaan ini tentunya dapat dilakukan kayak siapa aja, termasuk pelajar, mahasiswa, karena tidak membutuhkan jumlah uang besar. Tapi caknya agak susah gini, kok dah megang duit receh kok karena galak bayar parkir. Oke, penelitian dalam Journal of Behavioral Finance nih menunjukkan bahwa kebiasaan finansial kecil yang dilakukan secara konsisten tentunya dapat membentuk perilaku keuangan kita nih yang lebih baik. Dan OJK juga mendorong masyarakat atau adik sana galo untuk membangun kebiasaan menabung sejak dini agar lebih mampu mengelola keuangan secara bijak. Nah, jumlah tabungan tidak harus besar juga memberikan manfaat, menyisihkan sedikit demi sedikit namun juga dapat menghasilkan tabungan yang berarti dalam jangka panjang. Misalnya uang receh atau sisa uang belanja dapat langsung dimasukkan ke dalam celengan setiap hari. Kemudian juga menggunakan wadah khusus atau celengan membantu menjaga konsistensi menabung nih ya sanak yo dengan cara sederhana iko. Tentunya juga memudahkan kita melihat perkembangan tabungannya dari waktu ke waktu. Ketika jumlah semakin bertambah tentunya kita dapat menjadi lebih termotivasi untuk terus menabung. Nah di sanak, siapa udah yang sering nabung duit receh kok dak? Kalau kami ini agak susah nih nabung duit receh-receh kok. Galak lah. Banyak habis bayar uang parkir. Oke, informasi dari Arisanak tentunya bisa menjadi referensi kita segala di pagi hari ikon ya Arisanak yo di akhir bulan di tanggal 28 September 2026. Kalau cerita akhir bulan ini RC ini agak menarik. Oke, tentunya kebersamaan kita di saat itu di pukul 8 lewat 21 menit waktu Sumatera Barat nih ada sanak di Barendo pagi yang masih hadir di tengah adik sarang galo untuk menemani kebersamaan kita di nuansa lagu budaya Nusantara nih ada sanak yo tentunya bisa menjadi hiburan ataupun bisa menjadi informasi penting buat adik sanak yang saat ini sedang melakukan aktivitas ataupun rutinitas yang masih ringan-ringan bayar pagi hari kok. Masih bersama kami di 91,7 MHz RRI Pro 4 nih.

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Pronto, ada
1: pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Di sana informasi kabar kita tepatnya pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, di mana kolintang Indonesia akan tampil di Paris, Prancis, 1 Oktober 2026 dalam sejumlah agenda kebudayaan. Penampilan tersebut mencakup agenda di KBRI, kantor UNESCO, dan salah satu universitas musik di Paris. Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau PINKAN, Penny Iriano Marsetio, mengatakan agenda awal berasal dari undangan kedutaan besar Prancis. Kolintang dijadwalkan tampil dalam acara resepsi dari kemerdekaan. Penny mengatakan persiapan penampilan telah dilakukan sejak awal Agustus setelah PINKAN menerima undangan. Dalam perkembangannya, agenda tersebut bertambah dengan undangan tampil di UNESCO di salah satu universitas musik di Paris. Informasi selanjutnya di sana, dari kabar kita, generasi pengusaha atau Genpro Area Bengkulu meluncurkan program Genpro Mastermind Class dan IBC untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha. Program tersebut juga diarahkan untuk membangun ekosistem bisnis yang lebih kolaboratif di Provinsi Bengkulu. Peluncuran program digelar di kantor Bank Syariah, di mana kegiatan tersebut mengusung tema bertumbuh bersama naik kelas membangun bisnis berdaya dan diikuti 35 peserta. Peserta terdiri dari pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah, serta direktur perusahaan dari berbagai sektor usaha di Provinsi Bengkulu. Program tersebut digagas Genpro Area Bengkulu di bawah koordinasi Asosiasi Vice President Genpro Bengkulu Dr. Aryus Satoni. Menurut Aryus, pengembangan kapasitas pengusaha tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman, di mana pelaku membutuhkan proses pembelajaran yang terstruktur dan berkelanjutan untuk menghadapi dinamika bisnis. Demikian Adik Sanak, informasi kabar kita di pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat. Nantikan 1 jam ke depan dan Adik Sanak juga bisa melansir di rri.co.id atau bisa mendownload di RRI Digital.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

Yes, di 91,7 MHz di RRI Pro 4 nya Resa Naksegalo di Barendo pagi. Tinggal menyisakan waktu 15 menit lagi nih Resa Nakyo. Nah, di pagi hari kok tentunya kita mama kok yang tentunya sudah mulai berjibaku di dapur. Nah, salah satunya makanan kesukaan kita ini banyak yang cak ikan tauco nih. Nah, ikan tauco ini merupakan salah satu hidangan rumahan dengan rasa gurih, asin, dan sedikit pedas. Nah, kuah tauco yang kaya rasa berpadu dengan ikan serta irisan cabai hijau sehingga cocok disajikan bersama nasi hangat. Nah, untuk membuatnya tentunya 500 gram ikan, 3 sendok makan tauco, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan 5 buah cabai hijau nih. Bisa disiapkan, kemudian juga cabai rawit, tomat, jahe, daun bawang, dan air secukupnya serta minyak nih untuk menumis nih Arya Sanakyo. Nah, bersihkan ikan kemudian lumuri dengan sedikit garam dan diamkan beberapa menit. Dan setelah itu goreng ikan hingga matang dan sisihkan terlebih dahulu. Sesudah diiris-iris segalonya tentunya bisa segalonya dihidangkan. Nah, di sana cak menyambal ataupun resep ikan tauco gurih dan praktis. Wow. Menambah selera makan ini, dengar cerita ini. Oke, itu informasi yang bisa adik sanak lansir di laman rri.co.id yang tentunya bisa menambah semangat adik sanak untuk berinovasi. Apa sih menu gulai hari iko? Tentunya apapun itu menjadi semangat kita segala dah adik sanak yo. Tinggal menyisakan 13 menit lagi nih adik sanak di Barendo pagi. Dan nanti di Barendo siang nanti bersama Inga Riri nih adik sanak yo. Bersama di Barendo pagi 91,7 MHz.

Di sana informasi dari kabar kita tepatnya pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Barindo Pagi, di mana OJK mendorong pengembangan keuangan digital untuk memperkuat perekonomian nasional, memperluas akses pembinaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi yang aman, inklusif, dan produktif di Jakarta, Kamis 24 September 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sektor jasa keuangan memiliki peran dalam menghubungkan inovasi teknologi keuangan dengan kebutuhan sektor real termasuk pembiayaan UMKM, perumahan, hilirisasi, dan pembangunan infrastruktur. Menurut Friderika, inovasi keuangan digital dapat memperluas pembiayaan, menurunkan biaya transaksi, dan menjangkau masyarakat di daerah yang selama ini belum memperoleh layanan keuangan secara optimal. Informasi selanjutnya disenak dari kabar kita, di pohon karet tumbang penutup jalan di wilayah Desa Karangcayo, Kecamatan Pinoraya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Sabtu 26 September 2006. Peristiwa tersebut dilaporkan warga kepada Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulan Bencana Daerah Bengkulu Selatan. Mendapatkan laporan tersebut, Tim TRC BPD Bengkulu Selatan langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan survei dan memastikan kondisi di lapangan. Setelah tiba di lokasi, petugas memastikan pohon karet berukuran besar tumbang dan menutup akses jalan lintas. Kepala Pelaksana BPD Bengkulu Selatan, Nusa Esa Putra, menjelaskan pohon yang tumbang diperkirakan memiliki diameter sekitar 1 meter dengan ketinggian mencapai 15 meter. Demikian ada sanak informasi dari kabar kita, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan 1 jam ke depan dan adik sanak juga bisa melansir di laman rri.go.id. Dengan berakhirnya informasi dari kabar kita tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita nih ada sanak di Barindo Pagi. Nanti akan dilanjutkan oleh Inga Riri di Barindo Siang. Kami undur diri dan kami aturkan ucapan terima kasih atas kesediaan adik sanak di mulai pukul 5 hingga pukul 10 ini adik sanak yo. Dan kami ucapkan selamat pagi, sampai jumpa dan salam semangat.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

91,7 FM Rombo Bengkulu di sana di Brondo siang hari. Kok apa kabar? Semoga di sana sehat. Amin yo. Dan di hari Senin hari ini, wah lah awal lagi dah. Kemarin hari Minggu, sekarang hari Senin. Hari ko tanggal 28 September 2026. Pokoknya semangat di aktivitas di Senin hari ini yo. Riri ngawani di sana hingga pukul 3 sore di penghujung bulan September ya. Agak sedikit panjang napasnya yo. Oke lah, jangan kemana-mana. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan di Gayara. Nanti pada pukul 11 itu ada tema yang menarik ya untuk di sana, ngawani di sana di siang hari itu. Jangan kemana-mana, masih tetap bersama Riri di 91,7 FM.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Di sana, salah satu destinasi wisata di Provinsi Bengkulu yang banyak dikunjungi, Iko ada Pantai Pasar Bawah di Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi berjarak sekitar 2 hingga 3 jam dari kota Bengkulu, Pantai Iko menawarkan panorama Samudra Hindia dan juga suasananya rindang serta fasilitas seperti taman pantai, ada warung makan, ada gazebo hingga area pelelangan ikan yang juga menjadi pusat aktivitas ekonomi nelayan. Nah, Pantai Iko di sana kerap menjadi pilihan wisatawan lokal maupun luar daerah untuk sekedar bersantai ataupun berlibur bersama keluarga. Dan selain menikmati pemandangan, di sana juga bisa berbelanja ikan segar di kawasan sekitar pantai. Jadi, Pantai Pasar Bawah sudah pernah di sana kunjungi?

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana selamat siang di siang hari ko. Kita di program Gayara, Galeri Budaya Nusantara. Dan hari ko bersama Riri untuk di Gayara dengan temanya Gojo Meracik Rasa Meraih Peluang ya. Dan di sini di sana semoga di sana sehat yo di siang hari ko. Dan di sana kalau na di siang hari ko pastinya dengan yang manis-manis, segar-segar dah. Waduh, karena cocok dengan cuaca yang terik ya hari ini. Jadi kalau minuman tuh yang paling segar, kira-kira di sana suka minuman apa? Nah, pas nih yang deket tema kita di siang hari ko dah, untuk ngobrol-ngobrol di Gayara. Dan di siang hari ko sudah ada Inga Haryati Octavia, owner dari Goju ya. Halo Inga. Bentar Inga, mic-nya belum. Halo Inga.
2: Halo.
1: Halo ya. Nah, di siang hari kok apa kabar Inga?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik iya. Yo. Nah, jadi di siang hari kok Inga kok seorang owner Goju. Nah, kamu mungkin ada di sana penasaran kok dak apo ko Goju? Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap dengari kami sampai 1 jam ke depan ya. Nah, kalau untuk di siang hari ko untuk adik sana yang mungkin langsung terpikir pasti dengar Goju ni minuman kan, benar ya, minuman ya. Tapi hari ini kita tidak cuma nengok sekedar minumannya aja, kita bahas juga soal ceritonyo di balik minuman ini ya kan. Dan tentunya Riri juga nak ngajak di sana di siang hari ini ikut ngobrol bergabung. Kalau silakan juga di 0736 7321994, atau juga di sana bisa bergabung di WA di 0811 7816544. Dan kita juga di siang hari ko di live yo, di live chat YouTube, bisa juga di komen di RRI Net Bengkulu, dan juga nanti didengarkan lewat RRI digital serta di streaming di rri.co.id. Nah, siang hari ko da Inga, kita mulai dulu cerita di mungkin perjalanannya dulu nih. Biasanya kan sebuah usaha tuh akan ada cerita da di baliknya. Nah, kira-kira ko menengok apa sih sebenarnya Goju? Adakah cerita di balik Goju ini?
2: Ada.
1: Apa tuh?
2: Jadi sebenarnya Goju itu kan, sebenarnya dulu aku juga sebelum membangun Goju ini sama kerja juga sebagai karyawan di perusahaan-perusahaan di luar juga gitu. Sampai akhirnya 2 tahun terakhir ini kayak, aduh kayaknya cukup deh pulang dulu gitu kali ya, gitu, coba istirahat. Akhirnya pas sampai di Bengkulu ternyata aku punya banyak waktu luang ya gitu kan. Nah, ngapain yo enaknya kalau kata orang Bengkulu tuh kan. Jadi pas sudah punya banyak waktu luang ini, kepikiran juga kayaknya seru nih kalau bangun sesuatu yang bisa men-challenge diri sendiri nih, apa ya gitu. Nah, berawal dari sana aku coba kan buat lihat nih di Bengkulu tuh sebenarnya banyak banget UMKM yang menarik-menarik ya gitu. Nah, sampai akhirnya kepikiran kayaknya kalau aku bangun sesuatu nih, Goju nih, kayaknya oke juga nih gitu sih. Awalnya tuh cuman pengen level up diri, pengen coba challenge diri sambil mengisi waktu luang yang ada di Bengkulu, selama ada di Bengkulu ini. Jadi dicoba deh gitu, bukalah kepikiran lah untuk punya Goju ini gitu sih awal mulanya.
1: Jadi dipikir coba-coba dulu kok, coba tahu cocok enggak.
2: Betul.
1: Jadi coba-coba itu Inga yang sendiri yang meracik dan mengelola semua sampai seperti ini.
2: Jadi tuh awalnya kan emang konsumsi sendiri sih. Goju itu kan sebenarnya fresh juice ya. Terus konsumsi sendiri, akhirnya kayak sekarang kan healthy lifestyle juga lagi berkembang.
1: Betul,
2: kan?
1: Lagi viral-viralnya udah sih.
2: Lagi viral. Terus pas cari di Bengkulu ternyata cukup sedikit tricky ya waktu cari di Bengkulu tuh. Nah, cobalah bikin gitu sih awalnya tuh. Akhirnya coba bikin racik sendiri, dari awalnya suka minum sendiri sampai akhirnya coba brainstorming juga sama suami kan, bareng tuh misalnya ini apalagi ya menu-menu yang enak buat dibikin gitu sih. Karena kita emang bukan cuman jual produk ya, tapi kita juga jual tuh manfaatnya dari Prestige itu sendiri tuh apa sih sebenarnya gitu awalnya.
1: Awalnya seperti itu, dari diri sendiri akhirnya berpeluang menghasilkan cuan ya.
2: Iya betul kan.
1: Tapi manfaatnya ini apa nih minuman ini?
2: Manfaatnya itu dia setiap botolnya tuh punya manfaatnya masing-masing setiap menunya. Jadi di satu botol itu tuh udah ada berbagai macam buah, ada sayurnya, terus kita mix jadi satu sampai dia tuh mempunyai manfaatnya sendiri. Kebetulan kalau di Goju sampai sekarang tuh ada 7 yang paling sering kita jual ya.
1: Apa
2: ke
1: tuh,
2: pelanggan. Yang pertama itu ada yang membantu imun tubuh dia, itu ada kandungannya nanas, jeruk purut sama jahenya, gitu. Terus ada yang buat menghidrasi kulit, ada Fermentaglow namanya, itu mungkin sedikit unik ya, dia difermentasi dulu sehari.
1: Oh lama ya, berarti dah.
2: Selama 12 jam kan, difermentasi, terus dia itu di dalamnya ada kolang-kalingnya. Jadi emang fresh juice sedikit menarik ya. Biasanya fresh juice itu kan cuma ada campuran sayurnya aja, buahnya aja kan. Sekarang kita tambahin sedikit ya, ada kolang-kalingnya gitu. Terus ada yang buat membantu sirkulasi darah, ada juga yang dari sayur, dia bisa membantu untuk mendetoks tubuh gitu sih.
1: Jadi di Goju ini ada berapa menu sih, Inga?
2: Ada 7 untuk ada sekarang, 7, yang paling sering kita seller tuh 7.
1: 7, tapi yang paling mungkin sering di sana aku beli.
2: Biasanya tuh yang paling sering karena kita kan jualnya di Pantai Panjang, di jogging tracknya di pagi hari. Biasanya tuh mereka belinya tuh ada namanya Coco Dragon. Itu kandungannya ada nanas, air kelapa, sama ada buah naganya. Jadi tuh pas banget kan buat orang yang udah lari terus kayak pengen balikin energinya lagi.
1: Iya, nih, biar gitu. Seperti dragon ya.
2: Iya, benar. Gitu. Itu paling sering, dan yang Fermentaglow tadi itu juga sering banget di
1: order. Gitu. Iya. Iya, kalau ini ada IG-nya ada enggak?
2: Ada IG, apa tuh? Instagramnya ada, nanti bisa dicek juga tuh di Instagram, namanya Jus Goju.
1: Jus Goju.
2: Iya, jusnya jus biasa, J-U-S.
1: Gitu. Wah, menarik ya, jadi banyak juga tuh dari yang iseng cubo-cubo ngisi kekosongan, ya kan. Tapi inspirasi sebuah rasa ini dari mana Inga dapat?
2: Inspirasinya pasti kita brainstorming juga ya, coba cari-cari kan kalau
1: gitu,
2: akhirnya sebenarnya di setiap menunya itu kan bukan cuma nawarin rasa ya, ada manfaat tadi itu, makanya jadi setiap kita tuh bikin menu, inspirasinya tuh dari awalnya manfaatnya dulu nih, kita mau hadirin manfaat apa lagi ya buat para konsumen kita gitu. Biasanya dari konsumen juga tuh ada, kak ini nggak ada yang buah ini ya gitu. Nah, itu kita coba cari tuh. Kalau dari buah ini nih bisa dimanfaat apa nih gitu. Nanti kita bikin dari sana tuh bisa mix and match yang balance rasanya nanti tuh gimana gitu. Sampai akhirnya nanti oh, cocok kok deke ambo. Nah,
1: jadi ada kayak dari saran dari konsumen, dah dipikir-pikir oh cocok juga untuk menu baru kali dah.
2: Betul.
1: Jadi dah ada menutup untuk dikasih saran, enggak, ternyata masih bisa juga untuk jadi diri sendiri untuk memperbaiki, enggak, enggak?
2: Betul.
1: Jadi tahun berapa sih mulainya?
2: Kami mulai itu dari tahun lalu, 2025. Jadi masih cukup baru Goju ini di Bengkulu. Memang tadi kan baru pulang juga, ada di Bengkulu, karena memang tidak menetap di Bengkulu, akhirnya oh boleh nih coba-coba gitu.
1: Jadi terinspirasi dari habis pulang ya.
2: Iya, betul.
1: Baru yo di sana yo, jadi kalau di sana penasaran bisa cek di IG tadi ada Jus Goju dah.
2: Iya, betul.
1: Di aktif juga di TikTok.
2: Aktif di TikTok juga. Apa tuh? Namanya sama Jus Goju.
1: Sama juga.
2: Iya.
1: Jadi selain berjualan di Pantai Panjang ini di mananya? Tepatnya.
2: Kalau Goju sampai saat ini masih di offline-nya tuh masih di Pantai Panjang, di jogging track-nya di depan Kopapul biasanya.
1: Kopapul
2: tuh.
1: Kopapul di situ.
2: Di jogging track dari jam 7 pagi startnya sampai sold out biasanya, tapi biasa paling lama jam 10 pagi lah.
1: Wow.
2: Gitu. Tapi cuman weekend aja. Untuk weekday-nya itu bisa buy online tapi PO dulu dia. Karena kan memang fresh juice ini harus disajikan fresh, nggak boleh disimpan lama ya. Jadi kita biasanya made by order kalau untuk weekday-nya. Kalau weekend kita selalu ada di Pantai Panjang.
1: Gitu. Ya, jadi kalau sambil lari sudah habis tenaga bisa minum tuh. Wah, ya kan?
2: Iya kan?
1: Jadi balik lagi tambah sehat lagi, ya kan? Karena mungkin di zaman seperti ini banyak juga untuk adik sana yang care dari kesehatan. Sekarang yeah, banyak yang lari ya kan. Betul. Banyak-banyak minuman yang jus sekarang sudah berlari, sudah meninggalkan hal-hal yang kayaknya tidak menguntungkan untuk kesehatan nih kayak kita sekarang ini ya. Nah, kalau waktu pertama kali ide itu muncul, apakah langsung yakin memulai atau sempat ragu-ragu ingatnya?
2: Oh, itu di awal kan, sempat yang kayak, kayaknya nih, ah tidak bisa lah dibangun di Bengkulu gitu.
1: Nah gitu,

0: kualitas produk terbaik gitu kan, cari bahan baku yang baik. Akhirnya keraguan-keraguan itu berkurang seiring berjalannya waktu gitu sih. Jadi kami bisa menghandle lah ya keraguan-keraguan itu, buat jadi kekuatan jadinya akhirnya gitu. Karena kan pasar di Bengkulu itu sebenarnya banyak dan butuh banget nih UMKM-UMKM menarik
1: betul,
0: lainnya
1: betul.
0: Kan,
1: gitu sih. Jarang-jarang sih minuman yang cek ini kan, paling satu atau dua yang aduh di Bengkulu nih kan, karena masih baru-baru udah nggak.
0: Betul-betul.
1: Nah itu tadi yo ceritonyo di sana yo, jadi mungkin karena mungkin masih banyak mungkin di sana yang punya ide usaha tapi masih maju mundur untuk memulai, ya jangan ragu tuh tadi dak nggak. Pokoknya kalau kece orang tuh di mana buka gerai pasti situ ada yang beli,
0: nah,
1: walaupun
0: betul.
1: Nyesek-nyesek dikit.
0: Di awal-awal kan pasti kita ada dan rasa kayak aduh kok ada yang beli yo.
1: Iya. Akhirnya habis dewe dak tuh.
0: Iya.
1: Iya, namanya jualan dak harus konsisten kalau kece orang tuh,
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Dimanapun pasti ada yang beli. Dak, pokoknya semangat yang nak lagi nak coba-coba usaha yo, coba ngisi-ngisi waktu luang. Pokoknya jangan nyerah lah, dak. Nah ngomong-ngomong soal Goju, dak nggak mungkin Sayu dan juga di sana ini penasaran ngapo namanya Goju?
0: Iya, kenapa namanya Goju nih? Gitu kan ya. Sebenarnya mungkin aku sendiri tuh cukup idealis lah ya, punya idealis dalam membangun usaha pertama lah, usaha kecil-kecilan pertama ini. Ada beberapa hal yang saya aku perhatikan waktu itu, waktu membangun namanya ini. Pertama harus jadi top of mind lah. Atau jadi orang tuh harus ingat gitu kalau kalau dengar nama ini, oh iya ini dia tuh jualan ini loh gitu. Yang kedua kita pengennya tuh yang playful gitu, karena kan memang ini healthy drink ya, pengennya tuh ketika orang minum kayak merasa happy juga gitu. Nah yang terakhir pasti di setiap nama yang kita buat ada apa ya, harapan lah ya di sana kan. Jadi aku pilihlah Goju dengan pengen jadi top of mind. Itu caranya gimana, jangan yang panjang-panjang banget nih namanya nih,
1: biar mudah gitu. diingat
0: sama calon customernya nantilah gitu. Terus Goju ini juga singkatan sebenarnya.
1: Apa tuh?
0: Nah, Goju itu sebenarnya artinya goodness of juice. Nah di sana kita tuh mengharapkan kalau Goju ini akan jadi salah satu harapannya akan jadi salah satu press juice yang dicari-carilah dan memberikan manfaat terbaik untuk masyarakat yang ada di Kota Bengkulu gitu sih.
1: Gila sih, keren sih. Masih muda lah pikirannya panjang nih kan. Semangat pulo ya kan, ingat kan aduh keren nih ya. Jadi ada sebuah harapan, ada juga kayak berpikir kayak harus cak mano ini unik dan pelanggan tuh bisa balik lagi.
0: Betul.
1: Tapi tempatnya tuh pindah-pindah gak sih? Di situ aja?
0: Kalau untuk saat ini offline itu kan tadi tetap di Pantai Panjang. Biasanya kami di situ terus dari jam 7. Kalau paling telat-telat dikit lah ya kadang-kadang kan. Dari jam 7
1: malu
0: pagi
1: dikit ya.
0: Sampai jam 10 tadi atau sampai sholatnya gitu. Masih di sana hanya weekend aja. Sama paling kalau offline-nya juga tuh di event. Event-event.
1: Oh, gitu.
0: Kadang kami juga suka join event yang ada di Kota Bengkulu gitu.
1: Kalau untuk di order misal, adakah nomor?
0: Ada
1: berapa tuh sebutinnya?
0: Nanti bisa di order by WhatsApp di nomor 0812 2727 4292.
1: Oke, di situ ya. Jadi di sana di 0812 2727 4292 ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi bisa tuh WA Inga Harta ini Inga nih ya untuk di pesan-pesannya, tapi jangan pulo tengah malam, enggak
0: kan? Iya kan. Hamin satu itu bisa diorder dia.
1: Jadi biar ajo ingat hari hatinya ya untuk masan jusnya. Menu-menunya di IG bisa ditengok, enggak nggak?
0: Iya bisa. Ada di menunya ada, terus ada komposisinya apa aja, manfaatnya apa, beserta dengan harganya juga ada.
1: Nah itu yo. Tuh untuk Gojunya. Nah untuk di sana mungkin yang bergabung masih ditunggu untuk kebersamaannya di 0736 7321994, atau juga bisa bergabung di 0811 7327 1904 ya. Jadi masih bisa untuk bergabung. Mungkin sebelum kita menuju ke pertanyaan berikutnya Konga, nah kalau kita ngomongin produknya tidak mungkin ada yang belum pernah coba Goju atau mungkin baru mendengar namanya hari ini ya kan. Nah ingat

0: Ariati sendiri sebenarnya Gojo ini menawarkan minuman sehat yang seperti apakah? Apa yang menjadi ciri khasnya kira-kira untuk di produk Gojo ini?
1: Goju itu kan sebenarnya adalah cold press juice yang diolah menggunakan slow juicer dan menggunakan bahan-bahan fresh, yaitu ada campuran dari sayur dan juga buah. Terus kita press juice ini itu tanpa menggunakan gula dan juga air. Jadi yang diambil itu murni sari
0: jadi
1: buah
0: buahnya,
1: sama
0: sayur
1: sayurnya
0: ya.
1: Aja. Iya, kita mix jadi satu sampai rasanya balance. Akhirnya ada manfaat yang muncul dari minuman itu. Jadi setiap botolnya itu ada manfaatnya sendiri dan dengan rasa yang unik-unik lah setiap botolnya. Ada yang buah banget nih, ada yang ada rasa sayur-sayurnya sedikit nih, ada yang seger banget nih gitu dalam satu botolnya.
0: Oke deh. Nah, jadi kalau mungkin ada di sana yang lagi nengok di YouTube gitu, penasaran di depan Inga ini kan ada botol-botol minum.
1: Iya
0: Nah,
1: nih.
0: ini apa kok? Nah, ada 3 botol yang menarik nih warnanya aja lah enak nih ditengoknya. Coba ngerasanya berapa?
1: Nah
0: apa
1: ini
0: tuh?
1: ada 3 nih, kebetulan kita bawa nih yang bestsellernya ini tadi nih, yang
0: Apa tuh,
1: Coco
0: Nga?
1: Dragon ini.
0: Oh,
1: Nah,
0: itu.
1: Coco Dragon ini tuh kandungannya ada nanas, ada buah naganya, ada air kelapanya. Rasanya itu seger, ada manis-manisnya dari air kelapanya sendiri tuh emang udah manis, sama ada sedikit seger-seger asamnya dari nanasnya gitu.
0: Oh, itu dragon
1: Ini
0: itu tadi.
1: biasanya tuh bestseller.
0: Bestseller
1: Kalau
0: itu.
1: abis lari tuh kan orang-orang suka minum yang ini karena rasanya balance ya, dan emang cocok buat balikin energi lagi lah gitu. Terus yang
0: Sesuai.
1: kedua ini ada yang Green Reset namanya. Ini ada
0: Apa
1: kandungan
0: tuh?
1: sayur pok choy-nya. Kalau yang
0: Oh,
1: ini jadi dia
0: pantas
1: tuh
0: warnanya hijau ya.
1: iya warnanya hijau. Kadang orang suka bilang, oh ini matcha ya kak? Bukan kak gitu.
0: Iya mirip-mirip.
1: Mirip matcha kan, padahal ini dari pok choy. Kandungannya tuh ada pok choy, pir, timun sama lemonnya. Jadi dia manis, ada sedikit rasa
0: Sayur-sayur
1: sayurnya,
0: gitu ya.
1: Dan ada seger sedikitnya dari lemonnya.
0: Oh,
1: Dia
0: gitu.
1: manfaatnya itu buat ngedetox tubuh nih kalau pencernaannya kurang lancar, atau kan kita tuh suka makan gorengan ya. Nah,
0: Betul.
1: ini kalau mau detox diri nih bagus
0: Pakai
1: nih
0: itu.
1: pakai ini. Iya, yang ini.
0: Tapi tidak pahit kan ya?
1: Enggak, tidak pahit nih. Makanya dicoba nanti kan beli tuh. Nah, dia tuh manisnya tuh berasal dari buah pirnya.
0: Oh, karena ada yang manisnya itu.
1: Jadi rasanya tuh balance lah antara sayurnya dan juga buah-buahannya.
0: Gitu.
1: Gitu. Terus yang terakhir ini ada Hydraskin nih. Hydraskin ini membantu menghidrasi kulit atau melembabkan kulit. Di suhu bengkulu yang panas sih kok
0: Betul,
1: kan.
0: betul, betul,
1: Nah,
0: betul.
1: segar nih minum ini nih.
0: Iya sih. Warnanya cantik.
1: Cantik kan warnanya kayak pink-pink sedikit gitu.
0: Iya.
1: Ini ada kandungannya itu ada semangka, timun, lemon sama sedikit daun mintnya. Jadi ada wangi-wangi daun mintnya sedikit gitu.
0: Dia jadi segar
1: Jadi
0: kan saya itu
1: segar.
0: kan.
1: Dan memang enaknya ini diminum dalam keadaan dingin. Kan namanya cold press juice
0: Oh iya
1: kan.
0: betul.
1: Bukan yang beku tapi dia tuh adem lah ya kalau
0: Adem,
1: diminum.
0: iya.
1: Enak tuh pas panas-panas kan di Bengkulu kok. Aminem apo dah. Nah,
0: Iya
1: pas
0: abis
1: tuh.
0: jogging tuh kan.
1: Iya.
0: Abis keluari keringat sebanyak ida tuh minum yang ini ya
1: Minum
0: kan
1: lah
0: cocoknya
1: Gojo
0: ya
1: kan.
0: kan. Iya, pantas ya warnanya menariknya, ada
1: Iya.
0: semangka di dalam itu, ada
1: Iya.
0: juga pok choynya udah.
1: Ada pok choy.
0: Tapi yang dragon ini warnanya dari mana?
1: Ini dari buah naga.
0: Buah naga. Oh wow, wajar wajar ya
1: Ya kan?
0: warnanya cuy
1: Kayak
0: itu.
1: merah-merah gitu dia kan, merah pekat gitu.
0: Iya, wow menarik ya di sana. Yo jadi penasaran yang sudah nengok pasti ngiler kok. Ayo yang lagi dengarkan radio dan juga di YouTube ordernya di IG Goju, udah nggak tulisannya jus Goju ya,
1: Just Goju,
0: jus
1: betul.
0: Goju ya. Dan juga nanti di TikTok aktif juga sama juga namanya ya. Ataupun di sana nak order di WA juga bisa disebutin lagi 08 12 27 27 4292 ya. Jadi bisa melalui WA, pokoknya lah gampang sekarang kok ya. Atau nak datang langsung nengok Inganya juga bisa dah.
1: Iya bisa kan tiap weekend tuh di Pantai
0: Iya.
1: Panjang.
0: Jadi setiap itu jam berapa tuh? Jam 7 ya.
1: Jam 7
0: jam
1: standar
0: 7. Oke lah ya. Jadi sekalian nengok pantai bisa minum yang sehat-sehat ya. Nah, untuk di tema kita ini kan tentang meracik rasa meraih peluang. Nah, saya nak bahas tentang meracik rasanya dulu, dak kira-kira.
1: Boleh.
0: Inga sebenarnya cak mana tuh proses menemukan rasanya yang pas itu tadi kayak Inga untuk sebuah produk. Apakah langsung jadi? Apakah harus berkali-kali kau mencoba untuk biar pas tuh?
1: Nah, menarik-menarik nih. Karena ada cerita sedikit juga.
0: Nah, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?
1: Waktu kami lagi jualan di pantai itu, ada ini yang beli nih awal-awal.
0: Apa
1: Terus
0: tuh?
1: Dia bilang gini, kan yang beli ini ada bapak ibunya, ada dua anaknya. Pas beli, anaknya tuh coba, ada tuh salah satu minuman kita, dia buat imun tubuh, emang ada sedikit kandungan jahenya di dalamnya. Terus dia bilang, ih pahit gitu kan. Terus kita kayak, wah apa kok yang kurang gitu kan, kok bisa pahit ya gitu kan. Padahal di awal kami sudah coba R&D terus nih, bikin terus, karena kan setiap, tadi balik lagi ya pertanyaannya kan, setiap menu yang kami bikin itu pasti kami
0: tes lagi,
1: iya ya. Trial and error terus sampai ketemu dengan rasa yang balance gitu. Akhirnya pas pulang itu kami coba lepas diminum kan, oh iya ya kok ada sedikit pahit. Akhirnya dari situ kami coba terus tuh, apa nih salahnya, apa salahnya. Pas sudah ketemu salahnya tuh, oh ternyata begini ya gitu. Nah jadi memang untuk mendapatkan beberapa menu tadi dengan manfaatnya itu nggak cukup sekali dua kali aja buat kami menemukan lah rasa yang pas, resep yang pas, sampai dengan manfaat yang pas juga gitu. Banyak juga masukan dari konsumen-konsumen kami kan yang beli, dari dari konsumen Gojo yang beli, itu kami terima, kami tampung juga. Terus walaupun sudah jadi nih menunya, tapi tetap di-trial lagi, di diperbaiki lagi gitu, tetap juga kayak gitu. Tapi di awal-awal pasti kami coba sendiri terus lah ya. Jadi mau kasih manfaat apa nih, kami pilih dari buah-buah dan sayur-sayurnya, kami trial, pilih yang fresh, pilih yang pastinya ada di Bengkulu ya, karena kan akan dijual continue terus.
0: Iya, betul.
1: Pastinya begitu sampai menemukan rasa yang pas untuk diterima oleh banyak orang, karena kan ini nanti akan dikonsumsi sama banyak orang ya.
0: Betul, dan semua kalangan enggak.
1: Betul, semua kalangan. Ada yang sukanya enggak terlalu asam, ada sukanya yang enggak terlalu manis gitu. Nah, itu kami coba untuk terus berinovasi di sana gitu. Itu sih caranya.
0: Itu ya, berarti memang tidak langsung jeder. Jadi
1: bikin di awal ternyata ada dari konsumen lagi nih sedikit komen tuh, kita perbaiki terus, perbaiki terus gitu. Sampai sekarang alhamdulillahnya tuh ya udah dapat respon positif lah
0: gitu. Akhirnya dapat celah tuh ya kan. Ternyata enak seperti yang ini.
1: Iya betul. Gila sih.
0: Betul. Jangan jadi kayak harus mengevaluasi dan nah ternyata apokato konsumen ya kan, jangan jangan takut untuk tidak mencoba ya, kemudian memperbaiki tentunya sampai sekarang juga ya kan. Dan tadi lupa nanya. Itu kan 3 botol itu sama harganya.
1: Yang dua ini harganya 25.000, khusus yang hidras ini 23.000.
0: Oh ya, gitu.
1: Harganya. Iya.
0: Mulai dari 23.000.
1: Iya, betul.
0: Worth it ya ternyata ya. Dengan harga yang cek itulah dapat kesehatan yang mantul ya. Harga murah tapi manfaatnya banyak kok di sana. Ya jadi jangan lupa untuk diorder ya. Di IG-nya tadi sudah disebutin dan juga di TikTok-nya. Pokoknya aktif galau di media sosial, dah nggak?
1: Iya betul. Betul.
0: Nah, kalau pernah nggak ingat? Kira-kira ingat sudah meracik rasa enak, tapi setelah dicoba masih juga ada yang kurang.
1: Itu pernah. Nah ini di menu ini nih.
0: Apa tuh yang
1: menu yang Green Reset ini? Itu cukup struggling. Pokoknya pas trial and error yang ini itu berkali-kali kami trial karena kan pok choy itu kan agak sedikit langu lah.
0: Iya,
1: baunya
0: betul,
1: kan
0: betul.
1: Bau sayurnian kalau kece orang Bengkulu tuh kan ih bau sayurnian dah itu. Nah, cak mana caranya biar minuman ini itu balance rasanya tuh terus tidak menimbulkan bau langu itu tadi. Nah, itu kami coba tuh berkali-kali dan memang okay, udah yakin nih. Kami coba jual sekali. Yang kami coba tuh bukan cuma sekedar rasa, tampilan pun juga jadi pertimbangan kan.
0: Betul.
1: Ternyata dia cepat oksidasi.
0: Oh,
1: nah, warnanya berubah
0: kan.
1: Takutnya orang kelak mikir, "Islah lamu minuman yuk kalau."
0: Iya, iya gitu, betul. Kan. Takut pula nak minum kan.
1: Iya, takut tak minum kan, katanya kesehatan katanya tadi kan.
0: Ngapanya berubah.
1: Ngapanya berubah kan. Akhirnya kami coba terus cari bahan yang fresh, pilih yang bagus, terus kombinasi rasa yang pas. Akhirnya sampai ketemulah si Green Reset yang kami jual sekarang. Dan alhamdulillahnya setiap weekend itu ada aja yang datang, "Kak, kok Green Resetnya udah habis, padahal mau belinya yang gitu. Green Reset gitu." Berarti kan itu jadi salah satu tolak ukur kami juga ya, oh rasanya udah cocok gitu di masyarakat gitu sih.
0: Agak susah juga lah yang itu dah,
1: yang susah yang ini.
0: Berapa lama tuh nggak prosesnya tuh untuk mencocokkan gitu.
1: Mencocokkan ya. Berapa lamanya mungkin sebelum kami pertama kali jualan itu berhari-hari ya, mungkin sekitar semingguan lah waktu itu nyari-nyari ini kan. Dan pok choy itu kan ada yang udah tua, ada yang masih muda.
0: Iya betul, susah pula lidah.
1: Dan memang sedikit ya pilihan pok choy di Bengkulu itu cukup agak susah dicari betul, yang betul. Untuk minuman ya, nggak tahu kita kalau seandainya untuk dibikin yang lain mungkin banyak, tapi untuk minuman itu kita punya standarnya sendiri-sendiri. Nah itu juga struggling tuh di awal buat cari kan, makanya memang si Green Tea Set ini agak spesial lah di kita gitu.
0: Oke lah, yuk kita baca satu pertanyaan dari pendengar ya.
1: Boleh.
0: Ingat di siang hari kok, bentar. Nah, di sana yang nak ngirim WhatsApp lagi boleh ya untuk Riri buka di 0736 7321994, atau bisa juga di WA 0811 7816544. Di siang hari kola ado WA inga, assalamualaikum inga Riri, waalaikumsalam dan inga Haryati ya, salah ini. Sayo si di Padang Kemiling, kalau kita ndak memulai usaha minuman dengan modal yang terbatas, apa yang paling penting dipersiapkan ingat? Tahan dulu dak.
1: Boleh.
0: Kita satu lagu dulu untuk di siang hari ko. Untuk di sana masih dibuka line telepon dan juga di WA-nya untuk ngirim-ngirim salam ataupun juga kirim masukkan untuk Inga boleh juga ya. Nanti dijawab langsung sama Inga ya. Kita dengerin dulu satu lagu. Aduh, lagu dari Andalas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Di sana balik lagi masih bersama Riri dan juga di Inga Haryati ya, seorang owner Goju di siang hari ini masih di Galeri Budaya Nusantara. Nah, temanya masih dengan Goju meracik rasa meraih peluang. Tadi kita lagi baca terakhir tadi baca WA dari pendengar Da Inga, ado Sisi da tadi tuh kalau salah benar ya berarti. Ada Sisi nanyo kalau kita ndak mulai usaha minuman seperti ini dengan modal yang terbatas, apa yang paling penting disiapkan Inga?
2: Dengan modal terbatas, apa nih yang paling penting disiapin ya? Sebenarnya dalam membangun usaha yang aku sendiri rasakan, mulailah dari apa yang kita punya. Contohnya, bangun usaha minuman itu kan banyak ya, modelan minuman sekarang tuh beragam banget.
1: Betul.
2: Contohnya di rumah nih, kalau untuk press juice itu kan dia ada nama alatnya slow juicer. Mungkin kita belum punya nih di rumah, berarti... kita bisa mulai dari, kita punya blender nih contohnya di rumah. Mulailah dari blender kamu, jadikanlah dia ini modal usaha kamu di awal gitu. Terus lihat juga nih dari bahan baku yang ada di Kota Bengkulu yang bisa terjangkau lah kita gunakan itu apa. Jangan tiba-tiba nih aku mau bikin jus kiwi nih, wah kiwi kan lumayan mahal ya.
1: Betul-betul,
2: iya kan?
1: Tekor gak ngalah ya tuh.
2: Tekor lah kalau buka itu kan. Nah coba mungkin dari, kayak kini kan lagi musim mangga dak. Nah coba mungkin bisa bikin dari jus mangga mungkin kan. Terus bisa, pokoknya tuh jangan sampai pikiran kita tuh sampai nggak punya duit nih mau bikin usaha. Jangan menjadikan itu tolak ukur kita bisa punya usaha gitu. Mulailah dari apa yang ada di rumah. Gunakan hal-hal itu untuk menjadi penunjang kita nantinya, biar usaha yang kita impikan bisa jalan dulu lah ini. Nanti kan ketika usaha itu udah jalan, otomatis kita ada keuntungan yang kita dapetin kan. Nah putarlah modal-modal kita tuh untuk bikin usaha kita makin berkembang lagi.
1: Betul, keren tuh jawaban Inga ya. Nah jadi itu pertanyaan tadi menarik juga. Mungkin tuh ada di sana yang punya nak usaha tapi terbentur modal, itulah tipsnya tadi yo dari Inga yo. Nah kalau untuk di kita nih di tantangan misal dah Inga, aduh sih tantangannya menurut Inga selama perjalanan sekarang?
2: Oh selama membangun.
1: Tahan dulu ya,
2: oh, iya, okay,
1: ada yang
2: okay,
1: bergabung. Okay. Silakan untuk di sana. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Selamat
1: baik siang. Siapa di mana ini?
3: Saya Tajudin dari Minahasa.
1: Iya. Silakan Tajudin untuk pertanyaannya.
3: Iya. Saya mau tanya ada tiga. Yang pertama, apakah ini pertama kali ya? Kakaknya itu ke radio atau sebelumnya pernah gitu, sebelumnya ke diwawancarai di radio gitu ya. Ya itu pertama. Kedua, apakah asli Bengkulu ya gitu mbak?
1: Gitu ya.
3: Iya, dan terakhir usianya sekarang berapa gitu.
1: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih mbak Riri, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang juga ya. Tadi pertanyaannya ada tiga tuh Inga.
2: Iya.
1: Dari Tajudinnya ya, apakah Inga pertama kali ke RRI? Satu ya. Kedua, apakah asli Bengkulu?
2: Iya.
1: Dan usianya berapa? Mungkin kelihatannya masih muda nih, usianya berapa nih? Boleh Inga jawab?
2: Oke, dari pertanyaan pertama ya. Apakah pertama kali nih ada di RRI? Betul, ini pertama kalinya. Pertama kali aku ada di RRI. Dan pertama kali juga untuk ada acara dialog seperti ini ya, karena baru juga kan buka usaha, jadi pertama kali. Terus apakah asli orang Bengkulu? Saya asli orang Bengkulu, lahir di Bengkulu, besar di Bengkulu, cuman sempat menempuh pendidikan kuliah di luar, dan bekerjanya juga waktu itu sempat keluar.
1: Oh gitu.
2: Terus umurnya sekarang berapa? Kelihatannya berapa nih?
1: 17 kira-kira tahun enggak sih?
2: Umurnya alhamdulillah sekarang udah 30 tahun.
1: Udah kepala 3.
2: Iya,
1: enggak sesuai sama muka enggak sih? masih muda ingat koyo Iko di sana. Terima kasih untuk di sana tadi Tajudin yang sudah bergabung di siang hari ini yo. Jadi ingat ko orang Bengkulu dan mungkin logat-logat ingat ko kayak logat-logat orang-orang Sunda atau gimana? Pernahkah di situ?
2: Iya, oh, alhamdulillahnya kuliah dulu kan sempat di Bandung.
1: Oh gitu. Mm-hmm.
2: Jadi mungkin ada kelihatan-kelihatan sedikit.
1: Agak mendayu-dayu bukan lagi kayak orang Bengkulu dah.
2: Iya.
1: Oke lah, terima kasih ya sudah bergabung tadi untuk di sana. Masih Riri buka hingga pukul 5 menit aja lagi ya untuk dialog di siang hari ini. Nah untuk tadi masalah tentang tantangan Inga, kira-kira adakah tantangan selama perjalanan Inga ini?
2: Ada. Banyak sebenarnya ya. Tapi yang paling sekarang tuh berasa itu adalah konsistensi. Nah dari produk kami ini kan memang menjual yang ditampilin itu adalah manfaatnya dulu nih, value dari produk itu sendiri apa. Nah mempertahankan value itu jadi tantangan yang paling-paling besar berarti sekarang.
1: Betul.
2: Contohnya aja nih ya, sampai detik ini kami juga masih cukup berjuang lah ya di sana. Konsistensi itu kan soal rasa dan kualitas.
1: Betul.
2: Rasa itu akan hadir dengan kualitas yang baik kalau bahan-bahan konsisten yang kita gunakan itu segar. Dan ada juga sedikit kegoyahan dari sisi harga lah ya kan. Namanya juga seorang usaha gitu ya, usaha kecil seperti ini. Itu bahan baku yang ada di Bengkulu ini tuh benar-benar kadang dia ada, kadang enggak. Kadang kalaupun ada, dia itu punya kualitas yang kurang sesuai dengan standar yang Gojo punya. Itu tuh benar-benar jadi tantangan besar sampai sekarang ya. Karena kan bahan baku tadi balik lagi ya, akan menimbulkan konsistensi rasa dan value yang bermanfaat lah buat orang.
1: Berpengaruh jadinya ya.
2: Berpengaruh banget. Itu sih yang paling berasa sampai
1: itu
2: sekarang.
1: Itu tantangannya. Wah. Jadi tidak mudah ada.
2: Iya, tidak mudah bangun. Apalagi ini kan jus kan.
1: Iya,
2: jadi
1: betul.
2: Memang harus fresh gitu. Itu tidak mudah sekali sih.
1: Apalagi nih yang dibuat pasti butuh konsisten nih sama bahan dan juga meracik dari tangan Ingan sendiri nih pastinya ya kan.
2: Betul.
1: Itu ya. Tapi kalau sekarang ini kan cukup banyak usaha seperti ini dan pasti ada persaingan. Banyak
2: persaingan. Kalau di Bengkulu dibilang banyak itu enggak
1: belum
2: terlalu
1: ya?
2: Belum terlalu, tapi kalau dibilang ada persaingan atau enggak pasti ada lah. Ya dengan usaha yang sama. Gitu. Tapi setiap usaha yang aku ngerasanya usaha yang ada di Bengkulu ini punya ciri khasnya masing-masing.
1: Betul.
2: Jadi tuh belum yang kayak sikut-sikutan lah kalau kata orang tuh kan. Enggak sih, belum sampai segitu.
1: Gitu ya. Apa tuh yang perlu ingat perhatikan tuh di persaingan ini?
2: Kalau dari persaingan sendiri yang perlu diperhatikan mungkin dari sisi produk kita sendiri aja sih, nggak usah fokus kan dengan apa yang orang lain jual.
1: Iya betul.
2: Lebih baik fokus sama apa yang sedang kita jual, perbaiki inovasi sampai akhirnya pelanggan tuh memilih, pada akhirnya akan datang lagi ke kita gitu.
1: Karena rasanya itu tadi.
2: Iya. Rasanya, value-nya yang didapatkan.
1: Iya
2: gitu.
1: betul. Jadi bukan sibuk menengok orang ya kan.
2: Iya.
1: Jangan tertengok rumput. Rumput tetangga
2: ya lebih jauh kan.
1: Lebih jauh.
2: Isuang aku nyeda eloknya nambur bisa.
1: Ngapunya lakunya gitu ya. Jadi fokusnya memperbaiki rasa, mempertahankan juga.
2: Iya betul.
1: Betul. Nah sebelum kita tutup dah Inga di siang hari ini. Mungkin saya juga nak memberikan kesempatan untuk Inga pesan-pesannya lah mungkin untuk adik sana yang baru nak cubo. Ataupun anak-anak muda yang punya semangat cek Inga, punya usaha. Boleh tuh ngasih pesan dan tipsnya.
2: Oke. Untuk teman-teman semuanya mungkin ya yang baru mau memulai usaha tuh jangan takut untuk mencoba, karena kita tuh nggak akan pernah tahu apa hasil yang akan kita dapetin sebelum kita mencoba memulainya, apakah itu akan positif atau akan negatif gitu. Tapi yang harus diingat juga ketika memulai sesuatu, mulailah dengan pertama kepercayaan diri, kedua ilmunya, jangan cuma asal mulai aja, dan yang ketiga yakin sih. Harus yakin sama kemampuan kita, terus mulailah melangkah. Jangan aduh nanti deh kan nanti enggak kelihatan hasilnya apa.
1: Betul.
2: Gitu sih.
1: Betul. Nanti ya nanti terus
2: dan iya, kelak lah ya, kelak aja lah dah gitu.
1: Betul.
2: Kan.
1: Jangan takut untuk mencoba.
2: Betul.
1: Pokoknya ada yang terbesit nak buat buka usaha apa, cobalah dulu, dak bergeraklah dulu, dak.
2: Betul.
1: Manfaati media misalnya kan, seperti Inga kan memanfaati segala media tuh kan, kayak ada TikTok, ada IG ya kan. Di Grab seperti itu adakah?
2: Sebelumnya ada tuh di Grab kan, cuman ternyata memang kayaknya kami belum terlalu siap ya untuk Grab itu, karena kan harus selalu fresh juga, terus kadang kami kan masih running sendiri berdua, kebetulan sama suami belum ada karyawan. Jadi kami memutuskan untuk menjaga kualitasnya tetap baik dan diterima dengan pelanggannya nanti juga baik. Jadi kami memutuskan yang mau order bisa, kami biasa sampaikan sih, yang mau order bisa hamin satu ya, atau kalau memang mau di hari yang sama, kami kasih waktu minimal banget 5 jam harus sudah pesan sebelumnya. Gitu.
1: Ada kok karyawan tetap. Ini kan karyawan tetap nih
2: suaminya. Iya betul ya.
1: Karyawan seumur hidup. Iya, betul. Oke lah, terima kasih untuk Inga yang sudah mampir di studio. Iya. Ya, terima kasih untuk berbagi cerita, pengalaman, tipsnya. Terima kasih. Untuk di sana juga terima kasih ya sudah bergabung, ada juga di WA, ada juga di telepon tadi. Terima kasih, tapi di siang hari ini kita bisa memetik suatu pelajarannya, jangan takut mencoba ya, tetap bersemangat apapun tantangannya, pokoknya harus tetap bertahan. Betul, ya dah. Iya. Pokoknya ada kreativitas, ada proses mencobanya tadi, ada tantangannya sudah kita ulik galo untuk di sesi hari ini di Goju ya, minuman sehat yang emang lagi tren-tren Union hari ya, sampai hari ini ya. Oke lah kalau gitu, Riri pamit dan Inga Haryati juga pamit. Tetap dengarkan Perempat RRI Bengkulu, karena selalu pasti ada cerita, ada budayanya juga, ada kreativitas dan inspirasi dari sekitar kita ya. Jadi sampai jumpa di Gayara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Sembilan satu koma tujuh pro empat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
2: Di sana setelah makan siang biasanya muncul satu tantangan baru, yaitu rasa ngantuk ya. Aduh, beratnya antum atuh kalau udah makan dah. Pernah ngalami di sana? Nah, kalau iyo jangan langsung menyalakan kopi yo. Jangan langsung nak minum kopi kalau telah terasa ngantuk-ngantuk tuh. Coba di sana cek juga menu makan siang di sana, porsi makannya serta waktu istirahat. Dan yang paling sederhana, di sana beri tubuh kesempatan untuk bergerak sebentar. Jadi berjalan beberapa menit bisa dilakukan yo, atau juga bisa melakukan peregangan ringan, atau di sana sekedar mencuci muka bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menyegarkan diri. Monster Music.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 4 FM.
1: Pro 4 FM.

Abang Po, Pemkot Jakarta Timur mendorong pengembangan pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan melalui Green Tourism Festival 2026. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, pada hari ini mengatakan festival tersebut menargetkan destinasi wisata di Jakarta Timur tetap hijau dan menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang memperhatikan aspek lingkungan, budaya, dan manfaat ekonomi. Munjirin menyebut masih banyak potensi destinasi wisata di Jakarta Timur yang perlu diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat.

Beralih ke berita yang lain, Badan Mutu KKP Bali mendorong penyebarluasan informasi mengenai mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat melalui pembentukan Duta Mutu Ikan KKP. Kepala Badan Mutu KKP Bali, Dedi Arif Hendrianto, pada hari ini mengatakan Duta Mutu Ikan akan bergerak di berbagai daerah untuk mendukung edukasi dan penjaminan mutu hasil perikanan. Program tersebut merupakan kolaborasi Badan Mutu KKP Bali dengan Forum Maritim Bali sebagai organisasi nirlaba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara siaran Budaya Nusantara. Dan pada siang hari ini, Abang Po dan pendengar semua, kali ini RRI Jakarta berjaringan dengan RRI Padang. Nah itu dia ya, bersama rekan saya yang ada di RRI Padang ada Uni Riri Antika. Kita sapa terlebih dahulu ya kayaknya ya. Selamat siang Uni.
3: Selamat siang kembali, ada Bang Noel di Jakarta. Siap. Gimana kabarnya? Ini udah aman atau belum nih audio kita nih Bang?
2: Sudah aman, cakep.
3: Gimana kabar Bang Noel?
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca ya? Panas di Jakarta, di Padang sama. Bagaimana ini?
3: Di Padang ini panas nih Bang, hari ini kemarin-kemarin mendung.
2: Kemarin-kemarin hujan. Mendung ya, Alhamdulillah iya. Dikasih hujan di Padang ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke deh baik, Uni Riri, hari ini kita bakal membahas mengenai apa nih temanya?
3: Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Sarawaga Lembong. Ini jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman gitu Bang Noel.
2: Oke, Sarawaga Lembong iya. Ya. Ini iya, kalau nggak salah pasti, tadi intip-intip sedikit Sarawaga Lembong itu kalau nggak salah tentang celana ya?
3: Iya benar, okay. Kalau seandainya kalau orang Minang itu kalau bisa melihat gimana bentuk Sarawaga Lembong itu di pertunjukan randai sama sile gitu Bang Noel.
2: Oke, siap. Iya. Nanti tentunya bakal dibedah dan bakal disampaikan dengan narasumber yang top bener. Dan keren pokoknya ya.
3: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin abis ini kita bakal perkenalan dengan narasumbernya dan untuk informasi saja mungkin untuk paruh waktu pertama nanti pemaparan dari narasumber. Dan untuk paruh waktu kedua baru kita akan buka telepon interaktif bersama pendengar. Begitu ya, okay. Uni Riri ya.
3: Oke, baik Bang.
2: Siap, baik. Silakan.
3: Oke, kita mulai lagi ya Bang Noel ya. Baik, selamat siang dulu untuk sahabat budaya di Nusantara ya. Di siang hari ini kita bersama narasumber kita ada namanya Pak Viveri Yudi MPD atau dikenal dengan Mak Kari. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mak Kari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri dan juga Noel itu.
2: Iya. Assalamualaikum Mak Kari, salam kenal.
4: Waalaikumsalam, sama-sama Noel dan juga siap. Seluruh pendengar di seluruh Nusantara
3: tentunya. Iya, benar ya. Kali. Mak, ini sangat menarik sekali nih Mak. Tema kita, pembahasan kita mengenai Sarawaga Lembong. Ini pasti Bang Noel juga intip-intip sedikit nih Mak. Mungkin iya. Mak tahu kan. Karena ini Bang Noel ada informasi sedikit. Kalau Sarawaga Lembong merupakan celana tradisional yang unik dari Minangkabau. Dan itu satu-satunya yang ada di dunia ya Mak ya.
2: Okay. Nah,
3: insya Allah nih. Baik. Jadi kalau boleh tahu nih Mak, jelasin Mak. Sarawaga Lembong itu seperti apa? Apa nih Sarawaga Lembong Mak? Ini pakarnya langsung nih ya Bang Noel ya.
2: Siap.
4: Iya, Sarawa itu artinya celana. Nah, lalu Sarawa Galembong berarti celana galembong. Celana ini bentuknya lapang, longgar. Longgar di pinggangnya. Di pinggangnya itu tidak ada semacam karet atau apa. Dia hanya kain biasa, lalu nanti dilipat dengan cara tertentu, lalu digulung, sehingga dia melekat di pinggang.
3: Iya.
4: Ya. Lalu yang unik pisaknya itu rendah. tidak seperti bagaimana celana ya, tapi dia pisaknya lebih rendah. Nah, okay. Ada yang serendahnya itu sampai ke dengkul, ada yang sampai sedikit di atas mata kaki.
3: Oke, okay, baik.
4: Ada yang memang longgarnya itu sampai ke bawah, tapi ada juga yang longgarnya hanya sampai ke pisaknya aja, dan di bawahnya lebih sempit. Itu, okay. Itu yang Sarawak Galembong. Tapi uniknya Sarawak Galembong, itu benar kata Riri, kita belum menemukan celana produk tradisional sebuah komunitas kelompok budaya itu yang punya keunikan sama seperti di Galembong.
3: Oh.
4: Kalau celana yang longgar itu banyak.
3: Banyak.
4: Iya, Jepang, iya. India, ada beberapa yang lain juga longgar begitu. Tetapi uniknya celana Galembong ini bagian pisaknya itu ada pola khusus.
3: Ada pola khususnya,
4: pola
3: Mak ya.
4: Pola khusus yang dinamakan tapak itiak.
3: Tapak itiak.
4: Tapak itiak ini ya telapak itik.
3: Oke. Okay.
4: Karena polanya itu mirip.
3: Mirip.
4: Mirip dengan telapak itik itu.
3: Itu bebek ya.
4: Iya. Nah, ternyata itu berfungsi untuk membuat pergerakan yang memakainya itu lebih leluasa.
3: Oke, jadi bebas ya Mak untuk bergerak Mak ya.
4: Bergerakannya lebih bebas, tidak terhambat oleh pola atau bentuk daripada celananya itu.
3: Iya.
4: Sehingga celana atau Sarawak Galembong itu dipakai oleh laki-laki Minangkabau itu juga untuk bersilat.
3: Iya.
4: Walaupun tidak harus pakai galembong dalam bersilat. Basile.
3: Basile.
4: Basile. Juga dipakai dalam pertunjukan rendai, tetapi juga dipakai dalam keseharian. Ada yang misalnya kusir pedati memakai itu juga.
3: Oke.
4: Pedagang memakai itu juga. Orang pergi berburu ke hutan-hutan.
3: Pakai serogarem.
4: Babi pakai galembong juga.
3: Baik. Berarti tidak ada batasannya zaman dulunya tuh, Mak?
4: Iya. Ini sangat fungsional di berbagai kegiatan, khususnya yang laki-laki.
3: Oke, baik. Memang kegunaannya, memang fungsionalnya sangat bisa digunakan dengan kegiatan apapun ya, Mak ya.
4: Betul.
3: Oke. Nah, kalau bisa dilihat nih, Mak ya, Sarawak Galembong ini kan sekarang ini kan bisa dilihat di pertunjukan randai, di pertunjukan sile. Nah, itu bagaimana, Mak? Nilai-nilai Minangkabau tertuang dalam Sarawak Galembong ini, Mak?
4: Yang pertama bahwa di dalam fungsi Galembong itu terlihat bahwa orang Minang itu lebih mengutamakan fungsi. Ya. Fungsi dari Galembong itu bisa saja dirandai,

0: Randai,
1: Iya, Mas.
0: kandi itu dipakai Sarawak Galembong yang pisaknya lebih ke bawah dan umumnya dipakai untuk bermain randai. Alasannya itu bunyi tepuk galembongnya itu, bunyi galembong
1: Ada
0: itu
1: ciri
0: tuh
1: khasnya, Ma, ya.
0: lebih keras
1: Oh,
0: katanya.
1: baik.
0: Nah, ada juga yang khas dan unik itu namanya galembong Bayu.
1: Bayu.
0: Bayu itu daerah Bayur di pinggir Maninjau, Danau Maninjau.
1: Oke, ada nama daerahnya berarti
0: Nama daerah
1: terkenal ya.
0: namanya Galembong Bayu.
1: Bayu.
0: Itu pisaknya lebih tinggi dan ornamennya itu maksudnya ada hiasan-hiasan bordiran dan apa ya hiasan-hiasan yang itu mirip dengan ornamen hiasan di daerah Aceh misalnya.
1: Aceh, baik.
0: Jadi tapi galembongnya tetap khas
1: Ada.
0: Minangkabau
1: Bah.
0: gitu. Dan
1: Oke.
0: seluruh galembong yang pisaknya randah, yang lebih longgar dan pisaknya lebih tinggi, semuanya memakai tapak itik di
1: Tapak
0: bagian
1: itik.
0: pisaknya itu. Nah, galembong itu salah satu yang pakaian celana yang biasa dipakai laki-laki. Ada satu lagi namanya guntiang ampek.
1: Oh, berarti banyak macam-macamnya nih, Mak, suara gelembongnya.
0: Jadi bukan galembong, dia namanya guntiang
1: Oh,
0: ampek.
1: guntiang.
0: Dia lebih lurus, lurus kayak kulot,
1: Oke,
0: ya.
1: baik.
0: Tetapi tetap di pisaknya memakai tapak itik. Jadi dua jenis itu yang saya tahu produk ya budaya Minangkabau khususnya untuk Sarawak atau celana itu laki-laki khususnya itu. Dua-duanya memakai tapak itik.
1: Apa
0: Nah,
1: itu?
0: saya sampai saat ini belum menemukan literatur yang ilmiah atau penelitian yang mengkaji, menelusuri tentang Sarawak Galembong. Biasanya tentang Sarawak Galembong ini adalah cuplikan atau bagian kecil keterangan yang mendukung tentang misalnya randai.
1: Iya.
0: Main randai memakai celana galembong, Sarawak Galembong. Sarawak Galembong yang longgar hanya itu. Basile misalnya memakai itu atau yang lainnya, tapi belum saya temukan literatur yang ataupun manuskrip ya tentang Sarawak Galembong. Saya teman saya namanya Profesor Pramono, Profesor manuskrip dari UNAN.
1: Wah,
0: Saya tanya tentang manuskrip Galembong, dia telusuri sampai ke Leiden, dia belum menemukan kajian yang ilmiah, penelitian tentang Sarawak
1: Sarawak
0: Galembong.
1: Galembong. Wah, ini cukup menarik, Mak, ya. Dan ini kita bisa suatu kebanggaan untuk orang Minang, ya. Ini bisa dibilang insya Allah nih satu-satunya celana tradisional yang ada di dunia.
0: Ya,
1: Ya,
0: kita
1: Mak, ya.
0: belum menemukan
1: Belum,
0: yang
1: ya. Karena
0: lain.
1: belum belum belum kita temukan, Mak, ya,
0: Karena
1: literasi.
0: pola pola di bagian pisah itu. Pola di
1: Oke.
0: bagian pisah. Pola yang mirip di bagian pisah celana Sarawak Galembong itu ada di ketiak. Ketiak dari baju kurung Basiba. Bentuknya tidak sama, namanya kiki, fungsinya sama. Membuat pergerakan lebih luasa, leluasa. Itu yang makanya saya berpendapat ini adalah pola yang ditemukan oleh orang Minang untuk fungsi
1: Baik.
0: bagian pakaian yang ada di bagian yang rumit atau banyak sumber pergerakan misalnya di selangkangan gitu ya. Makanya pisaknya itu dikasih namanya tapak
1: Apa itu
0: itik.
1: ya?
0: Nah, atau di ketiak, ketiak baju kurung Basiba itu namanya kiki. Walaupun tidak sama tapi mungkin fungsinya seperti
1: Fungsinya
0: itu
1: sama.
0: sehingga pergerakan perempuan yang memakai baju kurung Basiba itu tidak membuat kusut atau terganggu gerakannya memakai pakaian itu.
1: Iya.
0: Itu yang asumsi saya karena
1: Oke.
0: saya tidak menemukan itu. Tapi pengamatan ini hanya pengamatan di lapangan dan kebetulan saya punya tesis dulu tentang randai, saya mencari karena pakaian agak lembong ini. Apa saja jenis galembong ini? Kenapa ada yang rendah bisanya dan yang lain sebagainya? Itu sementara.
1: Oke, nah menarik ya Bang Noel ya.
2: Iya, tentu aja menarik dan

0: tentunya karena mungkin saking lamanya kali ya mengenai sejarah Galembong sehingga manuskripnya mungkin susah buat dicari gitu.
1: Benar, udah sampai ke luar negeri loh Bang Noel dicari literasi mengenai Sarwa Galembong ini ada nggak? Rupanya ini
0: belum ditemukan. Oke deh. Nah, Uni Riri, kita juga mau pengen bertanya juga nih mengenai tadi pemaparan yang udah disampaikan oleh Mak Kari. Mengenai celana ataupun Sarwa Galembong, apakah memang dari tadi mengenai motif apa tadi itia ya?
1: Tapa itia.
0: Itu apakah memang ada filosofinya sendiri yang udah di ibaratnya seperti diturun temurunkan bahwa ini loh bahwa celana ataupun Sarwa Galembong tuh punya ciri khas tapa itia itu dengan fungsi ataupun filosofi seperti ini gitu. Walaupun belum ada manuskripnya mungkin ya. Tapi apakah ada seperti apa cerita turun temurun begitu, Mak Kari?
2: Baik, Noel, saya langsung ya. Bagi orang Minang sesuatu yang pakaian-pakaian adat misalnya itu biasanya ada unsur-unsur filosofis di situ. Baju penghulu misalnya, mulai dari destarnya yang bakarui panjang sekian, itu ada filosofinya bahwa destar itu yang diikatkan di kepala penghulu itu salah satunya ada bentuknya kain yang ada kerutan itu. Nah, itu bahwa bahwa penghulu dia harus punya pertimbangan yang banyak misalnya. Kemudian bajunya, lengan bajunya itu lapang, tidak boleh sempit agar dia bisa menyapu masalah apa hal-hal yang debu-debu gitu. Maksudnya bisa menyelesaikan masalah. Lalu baju penghulu tidak memakai saku karena penghulu itu tidak boleh menguasai harta untuk pribadinya. Demikian selanjutnya ada fungsi-fungsi filosofis, ya, nilai-nilai filosofis dalam pakaian-pakaian adat yang disebutkan dalam kata adat di Minangkabau. Bahwa pakaian penghulu ini ada kata adatnya, panjang itu kata adatnya itu. Salah satunya adalah deta bakarui, gunanya ini, fungsinya ini, lengannya lapang, gunanya ini, tidak pakai saku, fungsinya ini.
1: Jadi ada setiap fungsinya, Mak ya?
2: Secara adat, maka ada kata adatnya. Orang Minang menyimpan kearifan lokalnya, ajaran-ajaran dan literatur tentang Keminangkabauan itu dalam kata-kata. Maka orang Minang mengatakan, nan pusako, pusaka orang Minang itulah kato.
1: Kato
2: tidak sama dengan kata, tapi kata itu bagian daripada kato. Kato itu kalau bahasa komunikasinya sekarang ada bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Jadi kato tidak hanya kata-kata.
1: Kata-kata
2: itu baru bahasa verbal. Ada isyarat-isyarat, ada bahasa non-verbal di situ. Itu pusako bagi orang Minangkabau. Nah, kalau tidak terdapat dalam kata-kata adat Minangkabau, maka itu buatan belakangan. Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan Noel, tapa itia.
1: Iya, filosofinya tuh, Mak.
2: Nah, di tapa itia Galembong tidak termasuk pakaian adat. Tapi pakaian tradisi orang Minang. Siapa saja boleh memakai Galembong, tapi tidak semua orang boleh memakai salu penghulu.
1: Itu penandanya, Mak ya?
2: Itu penanda bahwa dia itu memegang jabatan sebagai seorang penghulu. Maka dia tidak boleh dipakai oleh orang yang lain. Tapi Galembong, siapa saja, mau kusir bendi, kusir pedati, pedagang, orang paburu, pasile, parandai, orang kesawah pun memakai itu, menggebalu jawi, memakai itu. Ini pakaian yang umum.
1: Umum digunakan.
2: Dan fungsinya untuk kegiatan,
1: sehari-hari.
2: Jadi saya belum menemukan masalah filosofi dan saya tidak berani mengada-ada.
0: Baik.
2: Cocokologinya di situ saya enggak. Tapi yang saya pastikan bahwa pola tapa itia yang ada di pisak itu untuk mendukung fungsi daripada Sarawak Galimbang. Itu Noel, mohon maaf.
0: Oke, baik, siap. Ya, namanya betul seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Mak Kali ya. Kalau memang belum pasti, belum ada ilmiahnya, agak susah untuk menjelaskan mungkin ya. Takutnya nanti malah ada salah-salah kata gitu kali ya, Uniriri ya.
2: Ini Noel, betul, betul. Bukan masalah ilmiahnya, filosofi daripada sesuatu adat itu harus sudah ada dasarnya dalam konteks adat itu. Nah, kalau orang Minang nang pusaku kato, segala persoalan masalah adat yang itu dijelaskan dalam kato-kato. Misalnya dalam pantun, bidarai, dan hal-hal semacam itu dalam sastra Minangkabauan atau tradisi lisan Minangkabau, untuk bisa tapa itu yang dimenjelaskan itu belum saya temukan.
1: Sampai saat ini, Mak ya.
0: Deh, baik kalau gitu. Ya, mungkin nanti ke depannya bakal ada lebih banyak lagi apa namanya pembahasan mengenai Sarawak Galembong, dan mungkin barangkali bakal ditemukan juga nanti ya sejarahnya mengenai Sarawak Galembong ini. Baik. Uniriri, karena ini sudah pukul 13.29 waktu Indonesia Barat ya. Ini kita mungkin jeda lagu terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita buka untuk interaksi dengan pendengar. Dan kalau di Padang sendiri, berapa nomor teleponnya yang bisa dihubungi untuk bergabung?
1: Baik. Ada di 0751812414 atau di nomor satu lagi nih Mas Noel. Di 0811660924 itu yang bisa dihubungi oleh Sahabat Budaya ya.
0: Siap. Itu tadi di Padang. Untuk di Jakarta ada di WhatsApp 0812112498 atau di telepon studio 0213504510. Kalau gitu kita akan jeda lagu terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan kembali bersama dengan Mak Kari ya, dengan tema Sarawak Galembong, Jejak Budaya Minangkabau di Tengah Perkembangan Zaman.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Itu dia bersama Uni Riri ya, di RRI Padang. Baik, kita lanjutkan untuk pembicaraan kita. Dan mungkin di Padang apakah sudah ada pertanyaan dari pendengar?
2: Belum ada nih Bang Noel.
1: Belum ada ya.
2: Di Jakarta gimana Bang Noel?
1: Baik, sudah ada yang bergabung? Di Jakarta mungkin kita bacain dari WhatsApp terlebih dahulu.
2: Boleh.
1: Oke, siap. Baik. Ada dari Bang Haris Prasetya di Yogyakarta. Untuk Emak Kari, jika Sarawak Galembong tercipta berdasarkan fungsinya, di mana Sarawak Galembong dilarang untuk dipakai? Demikian, terima kasih.
2: Oke, ini dijawab langsung aja bagaimana nih Bang Noel?
1: Boleh, langsung dijawab saja.
2: Boleh, silakan Mak Kari.
3: Iya, sejauh ini saya belum menemukan larangan memakai galembong. Walaupun di rumah gadang, jika fungsinya petugas di rumah gadang itu layak memakai galembong, dia boleh saja memakai galembong.
2: Baik.
3: Yang dilarang itu adalah ketika penghulu memakai galembong, lalu di atasnya tidak sesuai dengan padanan pakaian yang sudah disampaikan secara adat. Apa saja yang mulai dari kepala sampai ke kaki. Apa saja hiasan dan ornamen yang melengkapi seorang penghulu. Tapi kalau untuk galembong, saya belum menemukan larangan itu.
2: Larangan bebas mak ya.
3: Malah saya pernah punya teman, teman di Malaysia yang hampir setiap hari memakai galembong.
2: Wah.
3: Orang Malaysia.
2: Orang Malaysia. Jadi menarik mak ya. Jadi menjadi daya tarik Sarawak Galembong ini digunakan gitu mak ya.
3: Iya. Dan kebetulan saya anggota grup Bumerang Sakti Dance Company Jakarta. Saya dulu menari. Ya. Kalau kita ke Jakarta atau ke luar negeri sekalipun, ketika kita memakai galembong, itu menjadi menarik perhatian bagi orang-orang.
2: Wah unik ini celananya.
3: Naik pesawat pun pakai itu.
2: Oke, baik.
1: Oke, baik. Berarti tadi untuk pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi, memang belum ditemukan untuk larangan menggunakan galembong ini ya, Mak Kari ya?
3: Iya, karena dia fungsinya, dia sepanjang fungsional ya. Tetapi misal perempuan memakai galembong, itu bukan dilarang, tapi janggal.
1: Oke.
3: Berbeda.
1: Tidak lazim gitu ya mungkin ya?
3: Tidak lazim.
1: Oke, baik.
3: Walaupun ada juga perempuan yang memakai galembong kalau dia lagi basile.
2: Oh, basile.
3: Ada.
2: Dipertunjukkan ronde ya, Mak ya?
3: Bukan. Sedang basile.
2: Sana basile.
3: Sasaran basile, salah satu tokonya, tapi beliau sudah almarhum di umur seratusan, itu Inyak Palatiang namanya. Inyak Palatiang itu di daerah Padang Panjang, dia pendekar. Nah, tetapi kalau dalam basile, kadang dia memakai galembong, kadang memakai kain sarung saja. Jadi untuk larangan khusus itu tidak ada.
1: Tidak ada ya. Oke. Baik. Uni Riri, ini di Jakarta sudah ada yang bergabung melalui telepon studio.
2: Oke, silakan Bang Noel.
1: Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Suara
4: Halo,
1: Budaya Nusantara.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan Cikgu Ria, pendengar setia RRI Nusantara Uniriri.
1: Iya, Cikgu Ria ini.
0: Halo?
1: Mak Kari.
2: Iya.
0: Dengar Cikgu suara saya, Bang Uni?
2: Dengar, Cikgu.
0: Aduh, Bang Noel, sehat selalu ya.
2: Amin.
0: Dengan narasumber yang ganteng, dengan... Manggil apa sih tadi laginya? Lebih enak?
1: Narasumber Mak Kari.
2: Mak Kari, Cikgu. Hah?
0: Manggil apa, Bang Noel?
2: Mak Kari.
3: Mak Kari.
0: Mak Kari, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cikgu.
0: Salam kenal dengan Cikgu Ria.
3: Dengan
0: yang aduh luar biasa gantengnya cara sumbernya, apalagi presenternya, apalagi cantik dan ganteng.
2: Siap.
0: Namanya memang menarik sekali, memang tidak ini dengan waktunya. Sarawak Galombang, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Betul ya?
2: Iya, betul.
0: Kalau salah mohon dimaafkan. Memang kalau kita bicarakan tadi sudah banyak paparannya luar biasa. Jadi saya sudah kadang-kadang suka ingin bertanya.
2: Iya.
1: Silakan.
0: Pak Kari. Memang Sarawak Galombang ini yang tadi sudah dipaparin paparannya atau celana Galombang, galombang atau galembong atau bahasa
3: gampangnya
0: adalah celana tradisional khas Minangkabau yang berpotongan sangat longgar di bagian paha hingga betis tadi ya, namun menyempit di bagian penggelangan kaki. Betul. Di tengah gempurannya tren fashion modern, celana ini bukan sekadar pakaian biasa, melainkan sebuah jejak budaya yang hidup, menyimpan falsafat mendalam, dan simbol ketahanan identitas masyarakat Sumatera Barat.
2: Yeah.
0: Nah, pertanyaannya. Pertanyaannya begini, Pak Makarim.
3: Yep.
0: Seperti apakah Pak nih, apalagi dengan, ya pasti kan ada dengan kesenian bela diri itu. Seperti, Pak, pasti ada ya, sudah sejauh mana Pak dengan kesiniannya dan bela diri. Terus bagaimana dengan bertahannya di tengah modernisasinya? Ya seperti simbol kebanggaan komoditas ekonomi dan wisatanya. Itu saja pertanyaan dari Cikgu. Sudah paham ya Noel, Bang Noel ya? Pertanyaan
2: baik.
0: Cikgu Ria ya.
2: Baik.
0: Nah, jadi saya kasih pantun. Pantunnya sesuai dengan ya pantunnya kalau ucapannya salah. Mohon dimaafin. Memang kalau bahasa Minang suka panjang. Paik baburu ka padang panjang.
2: Cakep.
0: Dapet ruso di tengah rimbo.
2: Cakep.
0: Tiap jam memberubah gadang Sarawak Galombang. Sampai sirno artinya enggak tahu nanti tanya. Itu saja buat Bapak Narasumber. Uniriri Rancabana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dapat pantun dulu nih sama Makar ini.
2: Oke. Baik, silakan mungkin boleh langsung dijawab untuk pertanyaan dari Cik Guria.
3: Oke. Noel, makasih Ciguri, makasih banyak, pertanyaannya luar biasa. Masalah lompat langsung pada perkembangannya. Perkembangan bagi orang Minang, perkembangan itu sesuai dengan zaman, maka fungsinya itu pun menyesuaikan. Bagi di dalam kata-kata Minangkabau disebut sakali aye gadang, sakali tapian baralia atau berubah. Artinya aye gadang itu sebagai penyebab berubahnya tatanan. Perkembangan zaman bisa merubah sebuah sikap sosial dan segala macam hal-hal. Yang tidak boleh berubah itu adalah nilai. Nilai yang tidak berubah. Nah, sekarang galembong kita kaji dari tradisi menjadi modern. Tentu ada modifikasi di situ. Sentuhan daripada desainer-desainer agar pola yang unik dari produk budaya Minangkabau ini bisa lahir dalam bentuk yang berbeda. Ini persoalan yang belum lagi disadari oleh komunitas budaya termasuk dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apa contohnya? Galembong itu ada galembong bayu, ada kandi, ada yang bentuk yang lain. Saya pernah nyanya mencari malah ke daerah bayu di lingkaran Danau Maninjau untuk membeli, memesan satu stel pasang satu pasang galembong bayu itu.
1: Bayu.
3: Ternyata jangankan tukang jahitnya, tempat menjahitnya nggak ada lagi.
1: Tidak ada.
3: Karena apa? yang ahli menjahitnya itu sudah tidak ada lagi ditemukan. Itu. Nah, jadi untuk bisa galimbung ini hidup, maka perlu difungsikan kembali. Sehingga yang membuat galimbung pun akan lebih yakin mempelajari membuat galimbung karena ada yang membeli.
4: Iya.
3: Misalnya, saya sering dengar itu wakil gubernur Sumatera Barat ini ngomong bagaimana menghidupkan sile dari sekolah-sekolah. Bagus. Kalau dipikir UMKM-nya, setiap sile-nya itulah sile Minangkabau,
4: iya,
3: maka harus memakai galimbung. Berapa banyak galimbung yang dibutuhkan.
4: Iya.
3: Betapa banyaknya harapan para penjahit-penjahit tradisional untuk bisa kembali menjalankan fungsinya sebagai penjahit, terutama yang galimbung dan pakaian-pakaian tradisional. Itu satu. Yang kedua, Taman Budaya Sumatera Barat di tahun 2010 atau sekitar itu belasan pernah membuat modifikasi bekerjasama dengan desainer.
4: Iya.
3: Modifikasi galimbung agar bisa dipakai dalam keseharian.
4: Oke, sudah ada Mak ya?
3: Sudah. Tetapi itu tidak dilanjutkan menjadi sebuah pemikiran untuk menjadikan galimbung yang modifikasi itu bisa berfungsi sebagai salah satu pakaian yang dipakai oleh pemerintah, oleh pegawai negeri dan yang lain-lain pada hari tertentu.
4: Okay.
3: Kalau seandainya modifikasi itu kalau perlu dilombakan lagi lah.
4: Iya.
3: Jadi setiap hari Kamis mereka kan memakai ciri khas daerah. Iya. Yang dipakai apa? Menurut saya salah satu tawarannya kalau laki-laki pakai sarawak galimbung yang dimodifikasi, yang perempuan memakai baju beruang kurung pasiba itu. Nah, disitulah sentuhan-sentuhan dari para desainer untuk membuat dia menjadi sesuatu yang baru. Tapi yang paling penting, ada enggak kesadaran kita bahwa galimbung ini adalah produk budaya nenek moyang kita yang wajib kita lestarikan, kita jaga dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkannya. Itu sama dengan seperti pendekatan dengan pemajuan kebudayaan.
4: Yeah.
3: Ada di situ inventarisasinya, ada juga pengembangannya, ada pemanfaatannya, dan ada pengembangannya. Ini perintah undang-undang. Yeah. Nah, mungkin galimbung bisa didekati dengan pendekatan pemajuan kebudayaan di Undang-Undang nomor 17 itu, agar galimbung sebagai salah satu kekayaan produk budaya Minangkabau menjadi hidup dan berkembang.
4: Baik.
3: Gitu.
4: Wah, ini jelas banget ya Bang Noel ya.
2: Iya.
4: Udah dijawab nih sama Mak Kari nih pertanyaan dari
2: Ciguria
4: tadi.
2: Iya, benar.
4: Baik,
2: banget.
4: Ini ada yang bergabung nih Bang Noel di WA-nya Perempat ya.
2: Silakan.
4: Baca dulu nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Riri. Ini dia di bypass ya, mau bertanya ke Mak Kari. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan Sarawak Galimbung itu sebagai bagian dari budaya Minangkabau? Nah, ini langsung dijawab tuh gimana nih?
3: Oke.
4: Silakan.
3: Oke, siapa namanya?
4: Dia, Mak.
3: Dia di bypass. Pertanyaannya ini langsung menuju ya.
4: Iya.
3: Apa tantangan
4: terbesar?
3: Terbesar.
4: Untuk mempertahankan Sarawak Galimbung ini, Mak.
3: Tantangan terbesar, kita tidak punya kesadaran dan kebanggaan terhadap produk budaya kita sendiri. Mindset kita adalah mindset luar.
4: Oke.
3: Okay. Mental kita adalah mental orang yang tidak punya jati diri. Kalau kita punya jati diri sebagai orang Minang, kita kenali, lalu kita cintai, dan kita banggakan.
4: Okay.
3: Jika itu tidak ada dari seluruh lapisan, tidak hanya masyarakat, pemerintah juga tanggung jawab. Karena itu kan perintah undang-undang.
4: Iya, benar.
3: Untuk pemajuan kebudayaan. Kalau itu tidak ada, kesadaran itu tidak ada, maka apapun kekayaan budaya ini akan hanyut dilanda galodo gitu.
4: Banjir bandang ya, Mak.
3: Agak keras.
4: Aman, Mak.
3: Sorry, Noel.
2: Iya. Itu mungkin masukan untuk pemerintah juga ya, supaya budaya itu tetap harus dilestarikan gitu ya, Mak Kari ya.
3: Iya haruslah.
2: Harus itu.
4: Iya, itu peran kita ya, Mak ya.
3: Jangan sampai kekayaan budaya kita adanya di Belanda gitu.
2: Waduh. Itu dia.
4: Baik. Iya. Okay. Silakan untuk Denusana Padangnya atau Sahabat Budaya yang mau bergabung. Ini kita coba terima dulu ya, Bang Noel ya.
2: Baik, silakan.
4: Oke. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
5: Selamat siang, Riri.
4: Iya, baik. Ini dengan Mama Zur.
5: Iya, betul.
4: Silakan Mama Zur menyapa, ada Bang Noel di Jakarta dan di studio ada Mak Kari, narasumber kita yang membahas tema kita.
5: Bang Noel dan Mak Kari.
3: Iya.
5: Saya begini Mak Kari ya. Saya ini kan memang enggak besar di sini ya, tapi saya orang Minang asli. Tapi setelah saya lihat-lihat itu, kalau galembong itu kita minta pada desainer kita yang ada di sini, untuk anak muda sesuatunya bagus kalau dimodifikasi. Jadi galembong tapi gimana lah gitu, warnanya kayak apanya, atau tetap hitam, setahu saya hitam ya. Itu pokoknya saya setuju banget kalau itu dihidupkan kembali. Itu setuju banget gitu. Itu usulnya aja itu Mak Kari ya.
3: Luar biasa, luar biasa.
4: Baik.
5: Iya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Mazur memberikan apresiasi ya, Maya, dukungan. Yeah. Kalau dapat nih desainer di Rana Minang ini lebih mengapresiasi untuk berkarya di membuat sarawak galembong ini lebih menarik lagi gitu, Maya.
3: Iya, iya, karena memodifikasi sarawak galembong resikonya kecil terhadap pelanggaran nilai-nilai keminangkabauan.
4: Iya.
3: Okay. Beda dengan modifikasi pakaian pengantin.
4: Iya, nah itu banyak tuh, madar dedor di mana-mana ya, Mak.
3: Masalahnya itu prinsipnya dulu di Minangkabau pakaian itu palampok malu.
4: Iya.
3: Pandindiang miang. Jadi modifikasi apapun terhadap pakaian Minangkabau tidak bisa, tidak boleh menonjolkan malu.
4: Oke.
3: Di situ apa yang menjadi malu bagi perempuan jangan ditonjolkan di situ. Pandindiang miang, miang ini penyakit, termasuk mata orang itu juga menjadi penyakit.
4: Penyakit.
3: Itu untuk pakaian yang cewek, tapi untuk galembong itu kecil
4: resikonya. Kecil resikonya, Maya.
3: Yang penting fungsinya bisa bergerak dan ciri khasnya di tapak itiaknya tetap terjaga.
4: Okay.
3: Masalah warna tidak ada masalah.
4: Aman ya, Mak, ya?
3: Bagi orang Minang warna hitam itu dulu karena tidak ada, belum ada yang teknologi pewarnaan kecuali yang di alam.
4: Okay.
3: Lalu kalau hitam kan tidak kelihatan kotornya. Fungsional saja.
4: Okay. Gak aneh. Iya, siap. Okay. Baiklah, kita akan kan Bang Noel, ada yang bergabung?
2: Di Jakarta sementara belum ada ini.
4: Belum ada.
2: Iya, oke, okay, baik.
4: Di Padang,
2: juga belum ada. Oke, okay deh. Belum berhubung ada. Ini di Jakarta waktu Indonesia Barat sudah menunjukkan pukul 13.51 ini, Uni Riri ya.
4: Enggak terasa.
2: Enggak terasa kita ngobrol-ngobrol mengenai sarawak galombong nih, galembong ya. Jadi kita enggak kerasa gitu ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan pamungkas aja langsung ya, Uni Riri ya. Untuk pertanyaan terakhir mengenai sarawak galembong nih untuk Mak Kari, kedepannya nih apa ada pesan ataupun harapan kedepannya untuk sarawak galembong, terutama untuk pelestarian ataupun untuk ini ya, masukan juga mungkin untuk pemerintah tadi sudah disampaikan, dan harapan kedepannya lah mungkin dari Mak Kari. Silakan.
4: Oke, silakan.
3: Yang pertama, tumbuhkan kecintaan, kepedulian terhadap hal-hal produk kebudayaan masyarakat, kebudaya Minang itu sendiri, apapun budaya manapun, tumbuhkan dulu kecintaan, dan tentu saja dimulai dari pengetahuan.
4: Iya.
3: Nah, setelah itu, setelah tahu lalu dicintai, difungsikan sesuai dengan fungsinya itu. Lalu agar dia bisa bertahan, agar dia bisa berkembang, maka ada di situ pemanfaatan. Dimodifikasikah dia, lalu dimanfaatkan untuk pakaian seragam tertentu, terutama pegawai negeri, ASN dan segala macam itu. Jadi mulai dari pengetahuan, tingkatkan kepedulian, kecintaan, kebanggaan, lalu kembangkan. Tidak hanya ceritanya yang dikembangkan, tapi fungsinya, bentuknya dengan teknologi sekarang. itu macam-macam bisa dibuat sepanjang tidak keluar dari kaedah-kaedah yang ada di dalam produk budaya itu sendiri. Itu menurut saya.
2: Oke, baik, itu
4: udah
2: dia
4: padat
2: ya.
4: Padat nih, udah jelas ya.
2: Siap, harapannya yang penting kedepannya kita harus kenali dulu budaya kita gitu ya.
4: Iya,
2: terutama iya, terutama melalui
4: budaya orang gitu ya.
2: Bener itu ya. Dia, budaya orang dikenali, dipelajari, diterapkan, budaya sendiri dilupakan gitu ya. Jangan sampai sekali. Ya.
4: Ya jangan ya sana ya sama
2: itu
4: budaya
2: dia.
4: Ya.
3: Satu hal yang dikatakan.
4: Boleh. Silakan, Mak.
3: Jadi Noel, kalau bagi orang Minang katanya jangan sampai ayam mati di atas padi. Artinya dia tidak tahu di bawah dia itu banyak makanan, banyak ilmu. Jangan sampai hari hujan payung dikepit. Dia tidak tahu fungsi payung itu untuk apa. Sehingga hari hujan panas pun tetap saja payungnya dikepit. Bahwa dia bangga, saya punya payung bagus.
2: Jatuhnya tidak bermanfaat begitu ya.
3: Itu dia.
2: Baik.
3: Mina itu tujuan hidupnya satu aja. Bagaimana baguno untuk diri, baguno untuk keluarga, baguno untuk masyarakat, dunia dan akhirat.
2: Itu dia.
3: Berguna itu fungsi yang tujuan daripada orang Minang. Apapun budaya Minangkabau itu kuncinya adalah agar semua orang itu berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing.
2: Baik, siap. Wah,
4: padat banget nih yang materi kita hari ini.
2: Seru ya, banget ya. Dan juga menarik sekali hari ini pembicaraannya ya. Cuman karena keterbatasan waktu kita harus berpisah di sini. Oke deh. Baik, iya kalau gitu terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uniriri. Terima kasih banyak untuk pembicaraan kita di siang hari ini. Dan tentunya mengenai Sarawak Galimbung, kita harapkan kedepannya makin banyak yang berminat untuk, terutama untuk pengrajinnya semakin banyak lagi dan peminatnya juga semakin banyak lagi. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uniriri. Sehat selalu, sukses.
3: Salam
2: pokoknya
3: untuk Nova Kalista.
2: Siap ya, paling cantik, paling blaem-blaem biasanya. Baik, selamat siang. Oke deh, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Itu dia tadi Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 28 September 2026. Sarawak Galimbung, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Kalau gitu saya Yeskil Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, sejumlah kegiatan hiburan berskala internasional di Jakarta mendorong pergerakan ekonomi hingga hampir 250 miliar rupiah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, nilai tersebut berasal dari penyelenggaraan Festival Musik Pesta Pora dan konser The Weeknd selama 2 hari. Menurut Pramono, kehadiran musisi internasional turut memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global dan meningkatkan kepercayaan publik. Selain The Weeknd, sejumlah musisi internasional seperti Kanye West dan Westlife juga dijadwalkan menggelar konser di Jakarta.

Beralih ke berita yang lain, Pawai Kitong dan Budaya Nusantara Batam Kepri 2026 menampilkan perpaduan tradisi Tionghoa dengan beragam kesenian Nusantara di Kota Batam, Kepulauan Riau. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardi Winata mengatakan keberagaman budaya menjadi salah satu kekuatan Batam yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik pariwisata. Kegiatan tersebut diikuti 68 peserta Kitong dari dalam dan luar negeri serta berbagai kelompok seni budaya. Pawai menampilkan barongsai dan naga yang dipadukan dengan kesenian Melayu, Padang, Dayak, Reog, Silat hingga kesenian dari kawasan Indonesia Timur. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM dan 65 kasus DBD di sana tercatat di Bengkulu Utara. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara mencatat ada sebanyak 65 kasus demam berdarah atau DBD sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dan Subkoordinator P2P Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, Bintoro Wahyudi, mengatakan satu pasien DBD dilaporkan meninggal dunia pada Juni 2026. Tapi di sana untuk pasien tersebut diketahui memiliki riwayat penyakit penyerta sehingga kematian tidak semata-mata disebabkan oleh DBD. Dan meskipun jumlah kasus masih tergolong rendah, masyarakat juga diminta untuk waspada, terutama memasuki musim penghujan. Jadi kondisi kau di sana berpotensi meningkatkan tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti sebagai penyebab DBD. Dan Dinas Kesehatan menghimbau untuk di sana untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan menguras tempat penampungan air sedikitnya 1 kali dalam sepekan. Dan jangan lupa juga untuk menutup tempat penampungan air serta mengubur atau menyingkirkan barang bekas yang berpotensi menampung air. Nah, itu ya di sana yo, di sana juga dapat menggunakan bubuk ABT yo sesuai petunjuk dan serta menjaga kebersihan lingkungan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran DBD.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,

Di sana masih bersama Riri di semua 1,7 FM dan sekarang sudah menunjukkan pukul 14.31 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita kasih lagi informasi untuk di sana, ada jumlah desa tertinggal di Bengkulu Utara ini berkurang di sana ya. Jadi jumlah desa tertinggal di Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan perkembangan positif di sana. Dan berdasarkan pemutakhiran data indeks desa 2026, jumlah desa tertinggal ini berkurang dari 3 menjadi 2 desa. Dan koordinator kelembagaan dan pengembangan BUMDes DPMD Bengkulu Utara, Anggit Purbo Kintoko ini mengatakan desa Kinal Jaya, Kecamatan Napal Putih ini berhasil keluar dari kategori desa tertinggal pada tahun ICO. Nah, dengan demikian ada 2 desa yang masih berstatus tertinggal, yakni desa Sukamulya di Kecamatan Giri Mulia dan ada desa Seberang Tunggal di Kecamatan Batiknau. Dan juga Anggit menyebutkan berkurangnya jumlah desa tertinggal ini menjadi salah satu indikator adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Dan pemerintah daerah terus mendorong percepatan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur, pelayanan desa dasar dan pemberdayaan ekonomi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusianya di sana. Jadi pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara ini berharap 2 desa yang masih berstatus tertinggal ini dapat segera mengejar ketertinggalannya. Dan sinergi pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat juga terus diperkuat untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Dan informasi kok di sana bisa simak di rri.co.id.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Prompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Apa kak?
3: Ada ini semenjak dari PNS, ini kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini.
2: Iya kan kakak tahu aku kerja.
3: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kiranya ada yang kerja kak?
2: Iya kan aku sibuk kak.
3: Sophie, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak? Aduh, atau mungkin ada yang lain?
2: Kakak juga cuek.
3: Itu cuma alasan.
2: Kakak dengar aku dulu.
3: Kau jadi minder kak.
2: Kak,

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil nako anak riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir buna gini, ko.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapu si bunian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal guna. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut itu.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

sampai di situ dulu kebersamaan kita di Berendo Siang. Terima kasih untuk di sana yang setia dengeri Prompe, dan jangan mano-mano kalau di Berendo Petang ado dengan Bagas yang ngewani di sana di Berendo Petang. Kalau gitu Riri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku.

Si pria meneruskan bicara. Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin. Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu? Lantas pria tersebut menjawab, ya, Amirul Mukminin. Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

0: Halo, selamat petang.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Abang Hamzah Yusuf kah ini?
1: Iya, benar.
0: Wes.
1: Apa kabar, Bang Bagas?
0: Alhamdulillah, Abang. Senin
1: Nah.
0: sore ceria.
1: Iya, tapi cuacanya petang ini alhamdulillah agak cerah lah. Kalau pagi kabut asapnya begitu mendung. Kemarin juga petang pukul 3 sama lah pukul 5 sampai pukul sama dengan pukul 6 sore. Pukul 6
0: Waduh,
1: petang.
0: sampai gelap. Sekarang sudah agak cerah berarti.
1: Agak cerah lah sedikit cahaya matahari bersinar.
0: Asik.
1: Kalau bintang Bang Bagas ya sejak dari bulan Juli hingga sampai bulan September tidak pernah melihat bintang lagi.
0: Waduh, sampai tidak melihat bintang lagi.
1: Sedangkan bulan pun timbul tidak berubah. Tidak begitu jelas lagi merah.
0: Walah. Ya,
1: Jadilah.
0: semoga cepat pulih semualah ya, Bang ya.
1: Iya, lagunya nih
0: Apa tuh?
1: terpesona dari Sri Devi ya.
0: Sri Devi terpesona. Boleh.
1: Iya, salam-salamnya pertama sekali untungnya Bang Bagas, selamat petang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Bunda apa Mama Dadang, ada Bang Riko, ada Ayah Puput juga selamat petang, ada juga yang di Yani ya, kalau nggak salah Yani di Pekanbaru Riau ya, selamat petang. Untungnya semualah tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir. Selamat petang, untungnya Bang Bagas, selamat petang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih
0: Amin.
1: banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Abang, terima kasih juga sudah mampir, sudah request ya. Jadi untuk di sana segalanya pengen request juga, Bagas tunggu di 0811-781-6544 atau di line telepon 7321-9964. Lagu untuk memulai sesi malam hari juga kita di sana, kita putarkan dulu special requestnya Abang Hamzah Yusuf Sri Devi dengan Terpesona.

0: Prompat FM. Prompat FM. Brendo Petang. Prompat RRI Bengkulu.
1: Melah Bedangdut.

0: Cepat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada senak pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD telah menuntaskan pemutakhiran data indeks desa tahun 2026. Dari total 215 desa, sebanyak 39 desa kini masuk kategori mandiri, 97 desa berstatus maju dan 77 desa masih dalam kategori berkembang. Koordinator Kelembagaan dan Pengembangan BUMDes DPMD Bengkulu Utara Anggit Purbogintoko mengatakan jika dibandingkan dengan data tahun 2025, jumlah desa mandiri alami penambahan sebanyak 16 desa. Pada tahun sebelumnya terdapat 23 desa mandiri, 100 desa maju, dan 89 desa berkembang. DPMD Bengkulu Utara menyebut peningkatan status desa tidak lepas dari upaya mendorong pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing desa. Pengukuran kemajuan dan kemandirian desa tahun 2026 menggunakan indeks desa mengacu pada Permendesa nomor 9 tahun 2024. Penilaiannya tidak dilakukan sembarangan, melainkan mencakup 6 dimensi mulai dari layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, hingga tata kelola pemerintahan desa. Dalam hal ini, DPMD Bengkulu Utara terus mendorong pemerintah desa memasukkan program prioritas ke dalam rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa, terutama pembangunan fasilitas umum yang masih menjadi kebutuhan masyarakat. Intervensi pembangunan juga didorong tidak hanya dari pemerintah desa dan kabupaten saja, tetapi juga termasuk melibatkan Pemprov hingga pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 16 waktu Indonesia Barat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91,7 FM RR4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana masih sama pengen ditemenin di Brendo petang untuk menang joget kita sore ke adik sana ya. Jadi kita untuk seru-seruan jangan lupa bagas di 0811 781 6544 atau di line telepon 7321 9994. Mendengarkan ya Andang Dutan Niko sembari di mobil mungkin dari pulang kerja, biar tidak mengantuk, biar tetap tambah semangat, tambah seru ya kan, karena dengernya dangdut biar berjoget-joget terus gitu. Jadi jangan mana-mana, sana kita putarkan dulu satu lagu ya. Dari siapa ya? Sepertinya ada yang menarik nih. Oke, ada Ntar Boy Gang dengan Balungan Kiri.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Halo, halo. Nanti dijamin yang lain dulu, Pak.
1: Aku mau kita punya waktu lebih banyak bersama.

Hari Jumat gue sudah hadir kembali juga, ada satu pendengar setia kita, ada Bang Rigo di Tanah Patah. Joget kita, siapa Bang? Terima kasih sudah mampir. Bang Rigo merupakan lagu dangdut Minang dari Hendrika Sandi, judulnya Dipamainkan. Salamnya untuk Kayah Puput, Damsa Yusuf di Jambi, Mama Cynthia, Putra Ancol dan Bacarbo, dan juga Edo di Lampung. Semoga makasih. Sama-sama Bang, terima kasih juga untuk requestnya. Lagunya ditunggu Bang, terima kasih. Untuk di sana sekalanya, bagas tunggu kurang lebih setengah jam lagi untuk sesi melah brand joget kita sore Iko ya. Udah di sana mungkin pengen dengar-dengar lagu dangdut kesayangan adik sana, mungkin pengen dengerin lagu Jawa yang dangdut, boleh, yang penting dangdut ya kan. Kalau pengen, bagas tunggu di 08117816544 atau di line telepon 0736-7321-994. Ada sana kita putarkan dulu satu lagu requestan Bang Rigo di Tanah Patah, Hendri dipamainkan.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada senang sebanyak 29 personel Polresta Bengkulu menerima penghargaan dari Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Rahmat Hidayat atas dedikasi dan kontribusi dalam menjalankan tugas. Penghargaan diserahkan usai apel pagi di lapangan apel Polresta Bengkulu Senin 28 September. Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat mengatakan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada personel yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan memberikan kontribusi positif bagi institusi maupun masyarakat. Ia menilai keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian tidak terlepas dari kerja keras personel di lapangan. Oleh karena itu, penghargaan diharapkan dapat menjadi motivasi untuk mempertahankan disiplin dan profesionalisme. Rahmat juga meminta para penerima penghargaan tidak cepat berpuas diri, tetapi terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan pelayanan yang baik dan selalu memastikan kebutuhan masyarakat, diharapkan Polri semakin dipercaya. Sebanyak 29 personel yang menerima penghargaan tersebut terdiri dari berbagai pangkat dan satuan di lingkungan Polresta Bengkulu. Mereka dinilai telah menunjukkan pengabdian dan kinerja yang mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Dari kulain pengabar kita untuk pukul 17 waktu di Sabara tadi sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pro 4 FM.

Ada sana, pencernaan yang lancar adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Sistem pencernaan yang baik membantu tubuh menyerap nutrisi secara optimal dan mencegah masalah seperti sembelit, kembung, dan gangguan lambung. Salah satu cara alami untuk menjaga kesehatan saluran cerna adalah dengan memilih makanan dan minuman yang tepat. Berikut beberapa jenis makanan dan minuman yang terbukti efektif membantu melancarkan sistem pencernaan. Yang pertama, yogurt. Yogurt memiliki probiotik, yaitu bakteri baik yang membantu menjaga keseimbangan flora usus. Konsumsi rutin yogurt dapat meningkatkan gerakan usus dan mencegah sembelit. Lalu selanjutnya, ada pepaya. Buah tropis ini kaya enzim papain yang membantu memecah protein dan memperlancar proses pencernaan. Pepaya juga tinggi serat dan air. Lalu yang ketiga ada oatmeal. Oatmeal merupakan sumber serat larut yang membantu memperlambat pencernaan, menstabilkan gula darah, dan memperlancar buang air besar. Yang keempat, sayuran hijau. Seperti bayam, kangkung, dan brokoli mengandung serat serta magnesium yang membantu merangsang kontraksi otot usus dan memperlancar buang air besar. Yang kelima, air putih. Cairan sangat penting untuk melunakkan feses dan mencegah dehidrasi. Minum cukup air setiap hari menjaga kelancaran sistem pencernaan. Yang keenam, jahe. Minuman dari jahe hangat mampu meredakan mual dan mempercepat pengosongan lambung. Jahe juga mampu membantu mengurangi perut yang kembung. Lalu ada buah apel dan pir. Keduanya kaya serat pektin yang berfungsi sebagai prebiotik, membantu menyehatkan bakteri usus dan memperlancar saluran cerna. Lalu yang terakhir, kefir atau kefir. Minuman fermentasi ini mirip yogurt, namun mengandung lebih banyak probiotik. Kefir ini membantu melawan bakteri jahat di usus. Jadi dari sana, dengan mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut secara rutin serta menjaga gaya hidup aktif, kesehatan pencernaan dapat terjaga secara optimal. Jangan lupa pula untuk menghindari makanan tinggi lemak jenuh dan memperhatikan pola makanan teratur agar sistem pencernaan tetap sehat dan lancar. Jadi, bila adik sana butuh info lebih lengkap, bisa adik sana baca di erri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Rencana Kemenag Provinsi Bengkulu mematangkan penyusunan pagu alokasi anggaran tahun 2027 dengan melibatkan 108 peserta operator dari Kanwil dan Satuan Kerja Kabupaten atau Kota. Persiapan dilakukan lebih awal untuk memastikan usulan program, input anggaran hingga data dukung siap sebelum memasuki tahap penyusunan pagu di tingkat pusat. Kabak Tata Usaha Kanwil Kemenag Bengkulu Dr. Sri Ihsan selaku Ketua Pelaksana menjelaskan bahwa persiapan dilakukan sejak awal agar satuan kerja tidak hanya siap dari sisi input anggaran tetapi juga memiliki usulan dan data dukung yang diperlukan ketika masing-masing unit eselon 1 menetapkan tahapan penyusunan pagu. Melalui pematangan sejak tahap awal tersebut, Kemenag Bengkulu berupaya memastikan penyusunan anggaran 2027 tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan administrasi, tetapi didukung data yang akurat, usulan yang terukur, serta kesiapan satuan kerja dalam mengikuti tahapan penganggaran di tingkat pusat. Jadi kulauan kabar kita untuk pukul 18 waktu Indonesia Barat, dari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada cerita di Lantas Polda Bengkulu Kombes Pol Muhammad Hasan membuktikan usia bukan halangan untuk berprestasi di lintasan balap. Ia turun langsung sebagai pembalap dan meraih juara keempat kelas bracket 9 detik pada kejuaraan Dirt Bike Region 1 putaran 3 Bengkulu di sirkuit non permanen Pantai Panjang Minggu 27 September. Kombes Pol Muhammad Hasan yang tergabung dalam tim MH23 berhasil menuntaskan persaingan setelah melalui persiapan bersama tim. Hasil tersebut membawanya naik podium dalam kejuaraan yang diikuti pembalap dari berbagai daerah. Menurut Hasan, kejuaraan track bike tidak hanya berkaitan dengan kecepatan tetapi juga menjadi wadah bagi pecinta otomotif menyalurkan hobi secara resmi. Balapan resmi juga dinilai dapat menjadi salah satu upaya menekan aktivitas balap liar di jalan raya. Karo Ops Polda Bengkulu Kombes Pol Ponco Sudiantoko mengatakan kejuaraan tersebut tidak sekedar menjadi ajang adu kecepatan. Menurutnya, balap resmi dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan hobi otomotif secara aman dan juga sportif. Ponco juga mengajak para pembalap muda terus mengembangkan kemampuan hingga dapat menjadi atlet balap profesional. Ketua penyelenggara kejuaraan track bike Hendrianto mengatakan perlombaan telah berlangsung sejak Sabtu dengan menyelesaikan 10 kelas. Pada hari kedua, kompetisi dilanjutkan dengan adanya 15 kelas yang terdiri dari 7 kelas kejuaraan dan 8 kelas supporting. Melalui kejuaraan tersebut, Polda Bengkulu mendorong potensi dan bakat generasi muda di bidang otomotif berkembang melalui jalur resmi. Hobi balap diharapkan tidak disalurkan di jalan raya tetapi diarahkan menjadi prestasi di lintasan. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 19 waktu di Sabara tadi sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

sana saat ini sedang berkumandang azan isya untuk wilayah Bengkulu sekitarnya. Jadi untuk adik sana sekalunya yang ingin beribadah untuk azan isya diperbolehkan, azan diperbolehkan. Silakan untuk mendengar, untuk beribadah dahulu sembari nantinya setelah beribadah mendengarkan kembali untuk perempat adik sana. Jadi terima kasih adik sana ya. Masih sama bagas kurang lebih 45 menit lagi sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pada anak, kolesterol tinggi sering disebut sebagai silent killer karena gejalanya tidak selalu terasa jelas di awal. Namun, jika dibiarkan, kondisi ini bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan penyumbatan pembuluh darah. Sayangnya, banyak orang baru menyadari kadar kolesterolnya tinggi ketika sudah terlambat. Padahal, ada tanda-tanda awal yang sering muncul namun kerap diabaikan. Jadi, yang pertama adalah gejala umumnya, sering kesemutan, terutama di tangan dan kaki. Ini bisa disebabkan oleh aliran darah yang tidak lancar akibat penumpukan plak kolesterol di pembuluh darah kecil. Jika Anda sering merasa kesemutan tanpa alasan jelas, apalagi di pagi hari, sebaiknya jangan dianggap remeh di sana. Lalu, gejala yang kedua adalah mudah lelah. Meskipun tidak melakukan aktivitas berat, kolesterol tinggi dapat menghambat aliran darah kaya oksigen ke otot dan organ, sehingga tubuh cepat merasa lelah. Kondisi ini sering disalahartikan sebagai kurang tidur atau stres. Padahal, bisa jadi alarm tubuh yang perlu diperhatikan. Dan juga tanda lainnya adalah sakit kepala dan pusing. Jika Anda sering merasakan kepala berat atau seperti berputar, terutama saat berdiri cepat, itu bisa jadi tanda tekanan darah naik akibat kolesterol tinggi. Gejala ini perlu diwaspadai, terutama jika disertai pandangan kabur atau leher yang kaku. Kolesterol tinggi juga bisa menimbulkan nyeri dada ringan atau rasa tidak nyaman di area jantung. Walaupun mungkin tidak selalu terasa tajam ya di sana. Selain itu, munculnya benjolan kecil berwarna kuning di sekitar kelopak mata atau santalesma juga bisa menjadi indikasi bahwa tubuh menyimpan kelebihan lemak darah. Agar tidak terlambat, masyarakat disarankan untuk melakukan cek kolesterol secara berkala minimal setiap 6 bulan sekali, terutama bagi usia 30 tahun ke atas. Puskesmas di berbagai wilayah kini sudah menyediakan layanan pemeriksaan kolesterol dengan biaya terjangkau di sana. Makin dini diketahui, semakin besar peluang untuk dikendalikan melalui pola makan dan gaya hidup sehat. Jadi adik sana, untuk info lebih lengkapnya bisa adik sana baca di rri.co.id dan juga RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Inilah hiruk pikuk kehidupan di Mahakam Ulu, kabupaten termuda yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Di sini, kita bisa melihat tradisi masyarakat Dayak yang masih kental, terutama yang berkaitan dengan salah satu identitas mereka, yaitu tato. Seperti penuturan perajin tato, Alexander Loho, berikut ini.
1: Teknik tato tertua di dunia. Kalau di Indonesia, di Mentawai, itu tato tertua. Kedua di Kalimantan sini. Kalau di Kalimantan, namanya tok. Tok itu artinya dia mengetuk. Penggunaan tato sendiri, kalau di suku Dayak Bahau, itu biasanya didominasi oleh perempuan yang menggunakan tato, yaitu pada tangannya dan kakinya. Itu juga maknanya sebenarnya sama juga dengan beberapa daerah yang ada di Kalimantan, yaitu tentang status sosialnya bagi masyarakat Dayak.
0: Selain berkaitan dengan status sosial, dulu mereka yang bertato biasanya memiliki catatan sejarah dalam hidupnya.
1: Kalau untuk tato pria sendiri, di Dayak Bahau memang ada, cuman penggunanya tidak terlalu banyak itu karena maknanya itu sendiri. Biasanya di Dayak Bahau itu untuk pria, dia menjelaskan bahwa dia menggunakan tato artinya ada sesuatu hal yang dia buat. Apakah itu berkaitan dengan kegiatannya secara heroik. Karena orang Dayak dikenal dulu dengan kebiasaan berperangnya seperti itu. Ketika dia balik berperang, terus tiba di kampung, dia biasanya menandai dirinya dengan tato. Bentuknya pun sangat sederhana, biasanya hanya garis pada jarinya saja. Nah, kalau dulu katanya itu satu garis artinya menandai dia sudah mendapat satu kepala. Maaf.

0: Di tengah kehidupan modern saat ini, masyarakat menggunakan tato sebagai identitas mereka dalam kehidupan adat.
1: Dalam masyarakat Dayak sendiri, keberadaan tato itu sebenarnya bukan tabu. Jadi dalam kehidupan masyarakat sendiri, berbagai regulasi yang ada, mereka menggunakan tato itu juga termasuk di dalam siklus adat yang mereka gunakan di dalam kampung gitu. Seperti begitu juga pada penatonya. Penatonya biasa ketika dia sudah bisa mengukir, apalagi dia harus menato orang, kan istilahnya dia mengeluarkan darah orang itu. Kalau di dalam adat itu hal yang sangat apa menurut mereka, hanya jadi si penato sendiri itu dikhususkan dibuat ya, di dalam adat itu dia diangkat gitu, diangkat satu nama khusus namanya sebagai pengukir atau penato. Jadi keberadaannya di dalam adat itu juga dianggap sah gitu, dan tidak akan menimbulkan hal yang apa, tidak akan jadi hal yang negatif gitu dalam adat gitu keberadaannya.
0: Julius Hufat, pemuda Mahakam Ulu, bangga menandai dirinya dengan tato sebagai wujud melestarikan budaya leluhurnya.
2: Ya, menurut saya untuk tato sendiri adalah sebagai bukti untuk menunjukkan jati diri saya sebagai masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu ini, juga adalah salah satu bentuk untuk melestarikan adat yang di Mahakam Ulu ini. Dan adapun bentuk-bentuk negatif saat tato ini dilihat oleh masyarakat di luar sana, ya kita tidak pernah menanggapi itu secara negatif, karena kita sudah tahu arti dan makna tato tersendiri.
0: Beberapa ukiran tato sudah melekat pada tubuhnya dengan berbagai makna.
2: Ini adalah jenis ukiran banah, dan banah ini adalah salah satu bentuk untuk menunjukkan jati diri lelaki, dan dimanapun itu bisa dilakukan ya, seperti di tangan, di bahu, di dada, walaupun di anggota tubuh lainnya.
0: Dari kedua pemuda Dayak ini, kita belajar bagaimana menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur sebagai identitas bangsa. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: 91.7 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Bengkulu.
2: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM.
1: Tua bangka jarang sadar karena kowe saya bandar.
2: Ada sana nih siapa yang kebiasaan kau dikit-dikit ngecek HP kau. HP kau di sana ponsel lah ya, kini menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Mulai dari kita kerja, mulai kita berkomunikasi, cari informasi juga hingga hiburannya di sana. Namun kebiasaan memeriksa layar kau di sana berulang kali tanpa kebutuhan tertentu dapat membuat perhatian mudah teralihkan dan waktu digunakan tanpa terasa. Penelitian Adrian Meyer yang dimuat dalam jurnal Mobile Media and Communication membahas kebiasaan memeriksa ponsel dan kaitannya dengan perilaku menunda pekerjaan. Studi tersebut menjelaskan bahwa kebiasaan memeriksa ponsel dapat dipicu oleh berbagai syarat termasuk rasa bosan, lelah, atau dorongan otomatis untuk melihat apakah ada informasi baru. Penelitian Jiro Peter Kerkhoff dan Guido M. van Koningsbruggen yang diterbitkan dalam jurnal Cyber Psychology, Behavior and Social Networking pada 2019 juga menemukan bahwa kebiasaan memeriksa medsos serta gangguan dari notifikasi berkaitan dengan kesulitan mengendalikan penggunaan media sosial. Karena itu langkah awal yang dapat dilakukan adalah mematikan notifikasi yang tidak penting agar ponsel tidak terus memberikan dorongan untuk diperiksa. Penelitian Katrina Sen dan Jonathan Wilbix yang diterbitkan dalam jurnal Multisensory Research pada 2025 menemukan bahwa notifikasi ponsel dapat mempengaruhi perhatian berkelanjutan dalam tugas yang membutuhkan konsentrasi. Kebiasaan baru juga dapat dibangun di sana dengan mengganti aktivitas memeriksa ponsel dengan kegiatan singkat lainnya. Bila ingin ya mengalihkan di sana seperti menarik nafas, minum air, melakukan peregangan, atau melihat kembali daftar pekerjaan. Penelitian Kevin Coban yang diterbitkan dalam jurnal Mobile Media and Communication pada 2006 terhadap responden muda di Amerika Serikat dan Indonesia menunjukkan bahwa strategi melepaskan diri dari ponsel secara reflektif menjadi salah satu pendekatan yang dapat berkaitan dengan pengelolaan kebiasaan memeriksa ponsel. Mengurangi kebiasaan memeriksa ponsel di sana tidak berarti harus berhenti menggunakan teknologi, tetapi belajar menentukan kapan ponsel memang diperlukan dengan mengatur notifikasi, membuat waktu khusus untuk mengecek ponsel, dan menjauhkan ketika membutuhkan konsentrasi, penggunaan ponsel dapat menjadi lebih terarah tanpa mengganggu aktivitas utama. Jadi info tersebut ada di sana sekaligus menutup sesi kita di Brendo Petang. Terima kasih untuk adik sana sekalian yang sudah selalu mendengarkan Perempat Bengkulu. Terima kasih sudah mampir, sudah request, dan selalu setia bersama Perempat Bengkulu. Bagus pamit undur diri. Jadi sampai jumpa, nanti bakal ada penyiar selanjutnya kemudian adik sana di Brendo Malam. Bagus pamit undur diri, selamat petang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi ya. Selamat malam ganti-ganti untuk malam hari ini gelaran hari Senin di 28 September 2026 tentunya untuk belajar Sumba berdendang. Jadi silakan aja untuk ganti-ganti yang mau ikutan gabung malam hari ini di line telepon seperti biasa 08 11 67 07 99 20. Kita sapa dulu untuk yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, belajar Sumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Andre.
0: Wah, alhamdulillah, sayo kabar baik, Bang. Abang Cak Mano kabarnya nih?
1: Kabar Babang tampan selalu sehat dan selalu berbahagia dan selalu bersyukur.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Dodi?
1: Dodi lagi. Nyiptain lagu yang baru kan, ada yang waktu itu kan Yolanda, sekarang Yusuhaina judulnya. Yolanda, kalau sekarang mah Yusuhaina.
0: Iya nih, anak apa tuh Bang?
1: Kamu di mana, di mana, di mana, di sini ku menunggu.
0: Woi, mantap nih Yan. Kek mana kabar Lampung ini Bang?
1: Kabar sih ya alhamdulillah sehat, tapi cuaca masih sebagian hujan sih Bang Andre, ada yang hujan, ada yang masih kekurangan air, kemarau. Kebetulan tempat saya ini panas, kemarau.
0: Mm-hmm. Kebakaran lahan kayak mana? Hmm? Kebakaran hutan dan lahan?
1: Enggak sih, enggak sampai tempat saya sih, ya ada sih bagi-bagian Lampung, bagian-bagiannya, tapi tempat saya enggak.
0: Oh begitu ya, syukur alhamdulillah, tapi kabut asapnya kena lah ya?
1: Enggak, yang parah itu kemarin, minggu kemarin tuh dampak Gunung Anak Krakatau, debunya itu sampai daerah, sampai seluruh Lampung kena semua.
0: Oh, tapi sekarang udah ini ya, aman ya?
1: Alhamdulillah aman, sudah kondusif seperti semula, tinggal nunggu hujan aja kalau di Kota Bandar Lampung ini.
0: Iya, nanti kalau hujan turun bolehlah kita bergembira, tapi airnya jangan langsung dikonsumsi Bang, bahaya iya, katanya Bang.
1: Itu paling saya nyanyi hujan di malam minggu.
0: Wah ini malam Selasa nih, nanti aja malam minggu. Oke. Yo Bang, malam hari ini Abang mau dengar lagu apa Bang?
1: Lagu Lampung dong Bang Andre. Ini saya nomor satu ya, penyapa nomor satu ya.
0: Benar, tadi setelah satu lagu tuh ada pantun jando tadi Bang, 8 menit lagunya Bang.
1: Biasa lagu itu permintaan
0: jawab.
1: Pagi-pagi itu elo-elon ya.
0: Oh iya, syukurlah. Apa lagunya nih malam ini?
1: Lagu Lampungnya penyanyinya Mega.
0: Mega?
1: Bulambanan.
0: Bulang?
1: B, Bulambanan.
0: Oh, Bulambanan ya?
1: Iya, dari Mega.
0: Oke, salam-salam buat siapa nih Bang?
1: Ini yang lagi tugas nih di RRI Bandar Lampung, kita sapa ya Bang Leonardo, tuh namanya kayak orang luar negeri itu. Coba disapa Bang Andre, Bang Leon.
0: Bang Leon, lagi siaran juga dia?
1: Iya, lagi bertugas. Ini tadi dia yang bilang, kita akan bergabung di RRI Pro 4 Jambi. Baru saya ngomong gitu.
0: Oh syukurlah. Iya buat rekan-rekan yang di Lampung ya, selamat bertugas be malam hari ini. Mudah-mudahan bisa terhibur tentunya bareng saya di sini, tak?
1: Oke. Ini kan 5 provinsi ya, saya wakil-wakilin aja Bang Andri ya, bagi-bagi waktu ya.
0: Boleh Bang.
1: Ya di Bandar Lampung saya wakilkan sama Mbah Jarwo sama Ayang Beb ya, Suhaina ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang di Jambi saya wakilkan sama Bunda Wati dan Wak Udin ya. Kalau Wak Udin kalau masuk jangan dipanggil Wak Udin ya.
0: Jadi apa dipanggilnya Bang?
1: Akhirudin, pasti dia masih itu terakhir.
0: Karena nepone terakhir-terakhir gitu ya.
1: Kan nggak bisa deh, paling ditelepon tuh bukan Bang Andre yang jawab.
0: Ah,
1: maaf, biayanya di bupati Anda.
0: Veronica, kalau dulu Veronica tuh Bang.
1: Veronica iya. Terus yang di Sungai Liat ya, RRI Sungai Liat, saya wakilkan sama Ayu Julia bersama Kakek Sakamura, penyiarnya ada Kak Rara, Kak Ega ya.
0: Mm-hmm.
1: Liat ada Ayak Wanda.
0: Mm-hmm.
1: Dan sore juga saya masukkan di prodandutnya Jambi tadi, Vina ya, tadi sore itu Vina.
0: Betul.
1: Terus tadi sore juga di Sungai Liat itu penyiarnya ada Ayak Wanda sama Maureen.
0: Mm-hmm.
1: Terus di Bengkulu ada penyiarnya Bang Ari.
0: Iya.
1: Pendengar setianya ada Bang Riko, Ayah Puput ya, selamat malam.
0: Iya.
1: Jambi, Lampung, Bengkulu, apa lagi? Tinggal Palembang ya.
0: Iya, Bangka Belitung.
1: Palembang kan udah nih, Lampung, Bengkulu, Jambi, 3.
0: Bangka Belitung.
1: Bangka Belitung udah tadi, Ayu Rara. Terakhir nih Palembang ya.
0: Yo.
1: Biarnya ada Cek Gaya, Cek Ilham, ada juga Akbar ya, ada Wadola.
0: Yo.
1: Biarnya tuh ada Cek Sisi sama Cek Eli di Banyu Asin. Bagi waktu Bang Andre ya.
0: Oke, Bang tampan, tetap tampan selalu ya.
1: Kalau dari lahir orangnya jenis kelaminnya laki-laki.
0: Ya, tetap tampan lah, awet tampannya sampai sampai tua ya.
1: Awetkan ya di museum ya. Makasih ya Bang Andre ya.
0: Ya, sama-sama Bang tampan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babang tampan yang selalu tampan ya, sebagai penelpon kita untuk yang pertama ini. Tentunya di Belajar Sumba Berdendang. Selanjutnya ada yang cantik kayaknya nih. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hadir.
0: Kenapa?
2: Palembang hadir.
0: Alhamdulillah, kita mah tetanggaan ya. Apa kabarnya Mbak Sisi malam hari ini? Alhamdulillah. Hari ini menyenangkan hari ini?
2: Begitulah kira-kira.
0: Ada kira-kira yang kurang apa ya? Agak mengusik hati gitu nggak ada hari ini?
2: Hari ini udah berapa bulan ini udah nggak pernah hujan di sini.
0: Iya, memang lagi musim ya. Katanya sampai tahun depan tuh Mbak. Kalau sampai tahun depan kira-kira bagaimana Mbak?
2: Oh jangan dong, tahun depan.
0: Ya prediksinya begitu gimana?
2: Tidak bisa.
0: Kok tidak bisa? Kan prediksi ya. Tapi kemaraunya tuh kemarau basah sih, artinya tetap ada hujan.
2: Semoga hujan disegerakan, Mas.
0: Iya, amin ya. Walaupun cuma 1 menit gitu nggak masalah ya?
2: Oh, jangan dong, kalau bisa 1 jam aja hujan.
0: Banjir ntar banjir. Jangan.
2: Hanya dikasih secukupnya saja.
0: Oh iya, tapi kan kita perlu antisipasi juga kan?
2: Kenapa?
0: Harus antisipasi gitu. Iya, jadi kalau musim kemarau ini hemat-hemat air gitu ya kan?
2: Iya.
0: Jadi kalau sesak pipis ya air jangan langsung dibuang, ditahan dulu gitu. Bercanda ya.
2: Ada-ada aja.
0: Iya. Ya, Mbak Sisi mau lagu mau dengar lagu apa, Mbak? Hah? Kenapa, Mbak?
2: Dikumpulin aja enggak apa-apa.
0: Iya, keringetnya juga gitu kan disimpan, jangan dibuang. Air matanya ditampung gitu kan. Nah, Mbak Sisi mau lagu apa nih?
2: Aku mau lagu Jambi, boleh?
0: Boleh dong, mau lagu apa?
2: Udah lama aku gak dengar lagu Pak Dokter dari Jambi.
0: Pak Dokter?
2: Iya.
0: Judulnya Pak Dokter?
2: Iya, judulnya Pak Dokter.
0: Dari siapa tuh yang nyanyi ya?
2: Kurang tahu, aku anak kecil tapi suaranya tuh.
0: Oh, Rika Purnama.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Udah lama banget itu.
0: Iya. Ini ada 2 versi nih. Ini ada 2 versi, ada versi Rika Purnama, ada Trio Kirani.
2: Yang ori aja Bang.
0: Yang mana ya? Yang orinya ya?
2: Ya kalau nggak sih ori yang kecil yang kapur nama aja Bang.
0: Yang Trio Kirani ya?
2: Kurang tahu aku pokoknya yang.
0: Coba. Coba deh kita dengerin dulu kira-kira yang mana ya? Nih, yang mana? Nih kita denger dulu ya. Itu bukan?
2: Bukan.
0: Bukan ya? Oke. Okay. Kita singkirkan dulu, ini Trio Kirani bukan, atau yang ini kayaknya.
2: Benar.
0: Oh iya, Rika Purnama ini. Yuk silakan aja salam-salamnya dari Sabang sampai Merauke, boleh?
2: Dikirim boleh?
0: Boleh, buat siapa?
2: Dikirim dulu ya, buatnya teman-teman yang ada di Palembang sini, ada Ayah Sobari ya. Ada Mang Azhar, Mang Putra Mantan, ada Kelzan, Irin, Brian.
0: Iya.
2: Ada Ellen juga ya, selamat malam. Kirim lagi tadi ada Bobang Kampan yang ada di Lampung ya.
0: Iya, kangen band masuk sini.
2: Itu sama Mbak Jarwo juga yang ada di Lampung ya.
0: Mm-hmm.
2: Di Jambi aku mau kirim buat Cintawati, selamat malam.
0: Iya.
2: Tadi siapa lagi tuh, Bang Hamza Yusuf, Kak Ika, Bang Setiawan tuh kemana? Ada lama nggak dengar suaranya?
0: Siapa?
2: Bang Setiawan Jambi kemana? Ada lama nggak masuk kayaknya.
0: Setiawan kayaknya aku belum pernah ngobrol juga tuh.
2: Orang lama itu di radio.
0: Oh iya, mungkin dia monitor aja kali ya.
2: Semoga sehat-sehat aja, siapa lagi yang di Jambi ya, semua-semua aja yang ada di Jambi.
0: Oke lah.
2: Di Lampung udah Jambi, Bengkulu, di sana ada Bang Riko ya, sama Ayah Puput dan teman-teman di sana. Di Jambi, Bengkulu, Kalembang udah, di mana lagi?
0: Di Bangka Belitung ya?
2: Ayo Bangka Belitung, ada Mbak Julia juga ada teman-teman di sana. Cuma semua kan di lima provinsi ya.
0: Iya benar. Ada lagi? Oke, kalau begitu
2: di. Terima kasih ya, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, loh kok Babang Tampan masuk lagi? Bagaimana nih Babang Tampan? Kan cukup satu kali ya. Ini kok bisa masuk dua kali? Gimana nih?

0: Oh iya, apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat bang, abang Andre-nya gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga, secara fisik sehat. Cuman
1: udah makan belum?
0: Belum, suapin dong.
1: Suapin dari sisi kali.
0: Tapi aku mau disuapin yang bukan pakai sendok biasa, pakai ini, pakai apa tuh?
1: Sendok semen gitu.
0: Iya, sendok pasir gitu nah. Oh, lebih gede lagi mulutnya kan? Oke. Bagaimana situasinya malam hari ini Palembang?
1: Alhamdulillah cerah, tapi masih berkabut.
0: Masih berkabut. Nah, iya, itu asap kiriman dari Jambi ya, po? Asap Palembang nih antu?
1: Enggak lah, dari Palembang lah.
0: Oh, dari Palembang yo.
1: Iya, mungkin sampai sini.
0: Bisa jadi kan ketiup angin.
1: Oh, gitu ya. Tapi di Palembang
0: apa? Dari informasi yang beredar di sana tuh disengaja apa macam mana?
1: Hutan dan lahan.
0: Iya, disengaja tidak tuh?
1: Ya, gitu lah bang.
0: Iya, dak musim kemarau kayak gini kita tengok bisa terbakar tuh rumput tuh ya?
1: Enggak juga, kalau enggak ada yang bakar.
0: Oh iyalah. Iya,
1: disengaja deh.
0: Iya sih, iya rutin lah tiap musim kemarau macam itu ya. Padahal itu kan tindakan kriminal ya mbak ya?
1: Iya sih, kalau di kalau disengaja kayak gitu kan kalau ketahuan enak, tapi banyak nggak ketahuan orang.
0: Iya, itu kan tindakan kriminal karena kan asapnya ini kan bisa membuat orang lain tersiksa kan gitu sampai lepas nyawanya ada juga
1: kalau
0: kan.
1: Orang dewasa. Banyak yang anak-anak yang kena ispa gitu
0: bang. Iya, kasihan dah.
1: Semoga cepat berakhir deh kemarau ini bang.
0: Iya, pelaku-pelaku pembakarnya juga mudah-mudahan cepat sadar ya dah.
1: Semoga ketangkep.
0: Iya, harus dipertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat kan gitu ya.
1: Iya dong, yang penting kita jangan ikut-ikutan.
0: Iyalah, okelah kalau kayak gitu. Mbak Eli mau lagu dulu atau macam mana?
1: Lagunya ini deh, apa Kopi Bengkulu.
0: Kopi Bengkulu berapa segelas?
1: Mungkin 6.000.
0: 6.000 yo. Oke, ini kopi warkop nih kayaknya nih ya.
1: Ketahuan orang lama.
0: Kopi Bengkulu, iyalah. Salam buat siapa nih?
1: Salam, tadi ada Siti, ada Babang Tampan juga, selamat malam ya. Pokoknya buat siapa lagi ya? Bang Riko Bengkulu tuh dan teman-teman di pengelihat Mbak Julia dan kawan-kawan di Jambi, Wak Udin, Mbak Wati, pokoknya buat semua pendengar Belajar Sumba di Palembang.
0: Iya.
1: Ada Andra, Anggita, Pak Kobi, terus ada apa lagi? Bang Aris Kayu, Bang Herdian. Pokoknya buat semua, Bang Aldo kali juga. Pokoknya buat semua. Oh iya, ada Bang Akbar juga, Bang Akbar ya.
0: Iya.
1: Nah, pokoknya selamat malam, selamat mendengarkan.
0: Iyalah.
1: Oh, ada ini juga, Mak Asma di Tengkalan Balai, terus Mang Pen di Langkan. Nah, itu aja.
0: Iya. Mbak, saya nak nanyo. Mbak, saya nak nanyo nih boleh tak?
1: Boleh dong.
0: Mbak Eli kan orang Palembang. Orang Palembang ini kan terkenal pempek macam itu tak? Bukan lagi cukonya tuh kan enak nih anyo.
1: Iya,
0: di Jambi ini banyak lah yang jual pempek. Tulisan pempek Palembang, tapi rasanya beda dengan yang dari sano.
1: Iya, kalau bukan orang Palembang buatnya beda.
0: Apa yang bikin bedanya tuh mbak?
1: Yo, nggak tahu karena bahannya apa kalau di sini terigu pastinya ada ikannya.
0: Nah iyo di sini pakai ikan juga mungkin ikan no beda dak karena airnya beda kali yo. Nah mungkin karena saya makan di sini nih rasanya dak samo gitu nah enaknya tuh lain dengan Palembang tuh.
1: Udah kalau gitu bang antrinya ke Palembang bae beli.
0: Saya dak bisa jalan jauh.
1: Kenapa nggak bisa jalan jauh?
0: Mabok kan, kalau jalan jauh iyo. Jadi
1: nitip aja nitip.
0: Boleh. Jadi Mbak Eli satu hari itu jarang lah ketemu nasi berarti?
1: Enggak juga, harus itu nasi itu wajib.
0: Oh gitu iyo.
1: Pokok kami tuh.
0: Iya soalnya saya dulu waktu soalnya saya dulu waktu kecil pernah main ke Palembang itu tuh tidak pernah makan nasi saya di sana.
1: Ya itu abang itu yang kalau makan pempek.

0: Makan PMP, makan selam, kapal-kapal yang aku makan.
1: Oh, jangan aja kapal ini.
0: Enggak. Iyalah, iya iya.
1: Bang Andrinyo, semoga tambah ganteng.
0: Wadidaw.
1: Semoga sehat terus.
0: Amin.
1: Semoga cepat berakhir ras dan kabutnya.
0: Iya, amin lah, Mbak.
1: Itu baik.
0: Iya.
1: Lain nak masuk juga.
0: Iya.
1: Terima kasih Bang Andri.
0: Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lampung, Palembang, Palembang. Kita simak dulu lah. Tiga lagu. Yang pertama nih, ada Mega Bulambanan, terus juga Rika Purnama Pak Dokter, dan lagu Kopi Bengkulu.

0: todo el mundo. I shall
1: kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Istirahat dulu ya, capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuman peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
7: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RR.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.

0: Ya, nanti-nanti kita tentu masih ada waktu ya untuk di program Belajar Sumba Berdendang malam hari ini. Silakan tiga penelpon sebagai penelpon penuntas kita malam hari ini di 08 11 67 07 99 90. Waduh, Babang Tampan, tadi kan udah masuk ya Babang Tampan ya. Kita kasih kesempatan buat rekan-rekan yang lain yang mau ikutan gabung. Silahkan kembali di 08 11 67 07 99 20. Di menit ke-48 dari formasi 20 malam hari ini. Ya, kita sapa. Halo, selamat malam Perempat Jambi. Halo.
1: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini, Bang?
1: Dengan Robi di Palembang.
0: Bang Robi.
1: Iya.
0: Wah, lagi di mana tuh? Kayaknya beratnya napas tuh.
1: Wah, iya, guling-guling lagi, Bang.
0: Oh iya, guling-guling. Belum bisa meja malam nih kayaknya.
1: Kayak guling-guling.
0: Teguling-guling ya.
1: Banyak asap ini, Bang, iya.
0: Iya, yang penting bukan asap dari Jambi dah.
1: Nah, dari Palembang inilah.
0: Oh, Palembang situlah. Mungkin
1: banyak api, iya.
0: Iya, mungkin asapnya bau-bau cuko juga dah.
1: Oh, bau cuko lagi pagi.
0: Kenapa pagi dak malam nih? Oh,
1: malam kan pagi biasa kamu kalau ngirup cuko.
0: Oh, ngirup ya.
1: Ngirup ya. Bukan
0: minum, ngirup. Oh, ngirup ya. Iyalah. Heeh. Ada kegiatan. Iya, lagi ada kegiatan apa malam ini, Dak?
1: Tadi lagi monitor radio, we.
0: Ah, iya, mantap lah kalau macam itu. Malam ini mau dengar lagu apa nih, Bang Robi?
1: Lagu ini, we, Bang, lagu Kato Penghulu.
0: Kato Penghulu.
1: Iya.
0: Untuk siapa lagu ini? Salam-salamnya.
1: Masuk-masuk
0: aja
1: ya, ada Eli ya, dari Palembang ya.
0: Iya.
1: Ada Mabar, ada Andra, ada Anggi. Ada Asma di Pangkal Balai.
0: Iya.
1: Terus ada Bang Pen, terus yang di Bengkulu ada Rico ya.
0: Iya.
1: Nah ini deh, kalau-kalau pendengar Belajar Sumba ini deh.
0: Iya lah.
1: Belum banyak yang kenal
0: ya. Iya, salam kenal weh.
1: Salam kenal. Masa dua kali ini ya,
0: udah ya? Iya, kalau untuk Belajar Sumba Berdendangnya, iya baru malam ini lah saya.
1: Baru malam ini. Udah sama satu lah gue ya, pernah. Sama abang gak, bukan ya?
0: Bukan, sama ini dah, Bayi Haki dah.
1: Gak tahu juga, lupa. Kata yang dia pernah main ke Palembang dulu ya.
0: Siapa? Ansori?
1: Ya mungkin lah.
0: Oh, iya. Apa ini lagu Bang Kato Penghulu ini lagu dari mana nih?
1: Jambi.
0: Wakocai.
1: Ai. Iya, Dato Penghulu.
0: Oh, Dato Penghulu. Iyalah. Oke.
1: Iya kan dari Jambi kan?
0: Betul. Kalau Wakocai enggak salah lagi lah tuh.
1: Iya. Jambi mana nih? Lah kena hujan belum?
0: Ay, tidak ada hujan seminggu yang lalu, salah hujan Bang.
1: Asli hujannya?
0: Ay, hujan buatan lah.
1: Hujan buatan, kamu bahaya.
0: Lah iyalah, setelah hujan tambah pekat kabutnya.
1: Iya, kamu
0: bahaya. Iya, lahan gambut.
1: Bukannya nambah hilang.
0: Iya.
1: Tambah tempel
0: bahaya. Nambah jadi dia.
1: Jadi.
0: Karena ini tadi kan apa lahan gambut tadi dak?
1: Lahan gambut yang ngebul ya asapnya.
0: Ah betul, ya itulah.
1: Banyak titik-titik api nih masih.
0: Iya.
1: Kalau di Palembang banyak juga titik apinya.
0: Iya.
1: Api cemburu tadi.
0: Hai.
1: lagi banyak api cemburu ini.
0: Oh iya.
1: Ini banyak asapnya di mana-mana asapnya.
0: Ah iyo, baik.
1: Bukannya asap tapi ngasepin.
0: Ngasepin deh. Oh iya lah, penting jangan kita pelakunya, ya Bang. Jangan kita pelakunya.
1: Au iyo.
0: Iyo lah, cocok lah tuh au tuh tahu lah gitu tuh.
1: Au lain Bang, kalau bahasa di mana di daerahnya.
0: Au.
1: Dan di Prabu Mule, Muara ini, Lahat itu.
0: Oh itu gitu.
1: Itu au pakai.
0: Au eh.
1: Ya, iya. Pakai lalau kan Lahat itu Muara ini pakai au itu.
0: Nah, kalau tempat abang pakai apa bang?
1: Iyo.
0: Oh iyo, sama lah. Berarti dekat ke Jambi ini arahnya nih.
1: Iyo, di ini aku di Lemabang. Kalau penambahan di Lembang di Lemabang loh.
0: Ay, saya dulu pernah, tapi lu gak tahu tuh tempatnya apa namanya, pokoknya Palembang lah.
1: Kapan, tahun kapan itu?
0: Ay, waktu masih bujangan dulu, bang.
1: Oh, sekarang kita bujang lagi?
0: Tidak, bang, sudah ada yang punya aku nih, bang, udah laku aku nih, bang. Oh, ya.
1: bujang ayam, tapi
0: ya. Oke, bang. Ado nih, ado lagi yang mau disamperi, dak?
1: Atik
0: lah. Nah, iya sih.
1: Kalau Jambi itu makan kasang, makan apa? Makanan khas ya apa dia?
0: Tempoyak, bang.
1: Tempoyak, tamu baik sini juga ada tempoyak.
0: Ah, tempoyak lah sini yang terkenal tuh tempoyak Jambi.
1: Sini tamu tempoyak juga tempoyak.
0: Kalau Palembang pempek lah yang terkenal.
1: Ya, sama baik. Pokoknya juga makanan khasnya pindang, ya kan?
0: Ah, pindang. Ya, sama bila gitu. Ini kan berdekatan sebenarnya,
1: iya,
0: dah.
1: Berdekatan, ya, tidak jauh.
0: Ya. Betul.
1: Ya. Jalan kaki nyampe sebulan,
0: ya. Setahun. sebulan sebentar, ya, Nek. Iyalah.
1: Iyalah, itulah uangnya.
0: Iyalah, Bang Robi.
1: Iya, kalau banyak yang masuk, masih kan masih nerima lah,
0: Nek. Masih dua penelpon lagi, Bang, ya.
1: Oke, dulu telepon lagi ya.
0: Iya.
1: Segalo dengan Lajah Sumba, salam kenal dari Tobi di Palembang ya.
0: Siap.
1: Tak Bang juga salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal juga Bang.
1: Iya. Ya itu lah Bang ya.
0: Oke lah.
1: Makasih ya.
0: Yup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah sanak-sanak kita ya. Yang ada di Palembang malam hari ini mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagunya yang baru kenal, salam kenal. Yuk kita terima kembali nih. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam kembali Bang Arti.
0: Iya.
2: Bang Andre.
0: Ini dengan Bang Hamzah di mana nih, Bang?
2: Di rumah.
0: Rumahnya di mana, Bang?
2: Di Palmera.
0: Oh, Palmera. Ayo lah Pak ya situ, Bang.
2: Ayolah, nyala sumur bor, tapi tak payahlah. Alhamdulillah lancar.
0: Aman. Apa yang jadi kendala di Palmera tuh, Bang?
2: Hah?
0: Apa yang jadi kendala di Palmera?
2: Tak lo lah.
0: Aduh ya, aman lancar ya.
2: Jadi aman lancar. Jadi lagunya loh, mungkin ada yang mau masuk lagi yang belakang L.
0: Ah, apa tuh? Lagu apa kita, Bang?
2: Lagu Jambi, Angin Lalu.
0: Angin Lalu, siapa nyanyinya?
2: Nggak tahu lah penyanyinya, yang jelasnya Angin Lalu.
0: Angin Lalu, ya?
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Andre, selamat malam.
0: Iya.
2: Kemudian kita menuju ke daerah Lampung sana.
0: Mm-hmm.
2: Ada Mbah Jarwo, ada Atim Bolo-Bolo.
0: Iya.
2: Ada juga Atu Atim.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian ke Bengkulu, di sana ada Bang Rico, ada Ayah Bukut.
0: Mm-hmm.
2: Di Sungai Liat Babel ada Pak Julia dengan pakai Sambura.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian ke Palembang, di sana tadi ada si

0: Ah, tidak apa-apa kalau kayak gitu, Bunda. Lagunya lagu apa nih, Bunda, malam nih?
1: Lagu Bunda Wera.
0: Bunda, dangdut tuh.
1: Bukan lagu Bunda, lagu spesial Bunda gitu loh.
0: Apa tuh judulnya?
1: Lagunya, lagu Bunda, Santet Balabu.
0: Santet?
1: Yo.
0: Why? Ngeri nih judulnya, Bunda.
1: Enggak, judulnya bang, ngeri lagunya, ngeri enggak?
0: Santet Balabu ya, Sarlawangun Jambi. Yo, oke. Salam buat siapa nih, Bunda?
1: Berhubung ada Juaka udah di miss call, bebek Bunda udah miss call di mana-mana.
0: Yo, samperin bae.
1: Udah, Beb. Sudah terakhir, ini baru terakhir nih, Beb. Udah masih lagi nanti mau telepon, Beb.
0: Iya. Iya, tapi sudah nih kan kita langsung masuk ke etnis Batak, yo.
1: Yo. Bunda baru balik tahlil dari bapakmu.
0: Oh, orang tuanya ya. Iya. Iya.
1: Ada Bang Ijal atau siapa dari Mang Aju, sama Tete sama Bapak Inaya.
0: Iya, iya.
1: Cuma kami yang lain ada nongol, ada lagi di enak badan.
0: Oh, iyalah.
1: Andra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau begitu ya, Kanti-Kanti terima kasih untuk partisipasinya malam hari ini di Bedendang Belajar Sumba ya. Tadi sudah ada berapa Kanti-Kanti kita yang masuk. Ada Babang Tampan di Bandar Lampung, ada Mbak Sisi di Palembang, Mbak Eli di Palembang, Bang Robi juga di Palembang, Bang Hamzah di Palmera, dan Bunda Wati. Ya, untuk lagu-lagunya tentu kita simak ya. Nih ada 3 lagu. Yang pertama tadi Atuk Penghulu, Wak Kocai. Ada Angin Lalu dari Nyo Radinal dan Santet Balabu. Setelah ini Kanti-Kanti kita akan masuk ke program berikutnya di jam 9 sampai jam 11 malam, apresiasi budaya kita. Dan malam hari ini buat para pecinta lagu-lagu Batak, jangan kemana-mana, pantengin terus di sini dan boleh ikutan gabung. Wassalam-salam. Nomor teleponnya masih yang sama ya, 0811-6707-9920. Oke lah kalau begitu kita simak yang pertama. Ado Wakocai, Atuk Penghulu.

0: sana kabar gitu pukul 21 waktu Indonesia Barat, pemerintah Provinsi Bengkulu membahas rencana pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia atau disingkat BEI sebagai sarana edukasi dan informasi mengenai investasi serta pasar modal. Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat yang digelar di ruang rapat Merah Putih kantor Gubernur Bengkulu. Rapat dibuka sekaligus dipimpin Asisten 1 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, R.A. Deni. Rapat tersebut membahas rencana kerja antara Pemprov Bengkulu dengan PT Korea Investment dan Sekuritas Indonesia terkait pendirian Galeri Investasi BEI. R.A. Deni mengatakan keberadaan Galeri Investasi BEI diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah maupun masyarakat mengenai investasi dan juga pasar modal di sana. Menurutnya masyarakat perlu mendapatkan informasi yang tepat agar dapat lebih bijak dan berhati-hati dalam menentukan pilihan investasi. Info selanjutnya di sana, program pertanian modern atau modern agricultural system atau PMAAS di Provinsi Bengkulu memasuki masa penanaman akhir sebelum diproyeksikan mencapai puncak penanaman pada Oktober 2026. Program yang mulai berjalan sejak Juli dan dijadwalkan berlangsung hingga Desember 2026 diarahkan untuk meningkatkan produksi padi dan memperkuat ketersediaan beras di daerah. Dalam pelaksanaannya, lebih dari 8.200 hektar lahan pertanian disiapkan untuk penanaman padi dengan sistem tanam benih langsung atau tabela. Melalui metode tersebut, pemerintah menargetkan adanya tambahan produksi beras di Provinsi Bengkulu, sekaligus mendorong penerapan sistem pertanian yang lebih modern. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca langsung di laman rri.co.id di sana, dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Setelah tadi kita bergabung dengan RRI Jambi di Belajar Sumba Berendang, kini kita balik lagi ke siaran lokal RRI Bengkulu. Tetap bersama kami di RRI Pemper Bengkulu 91,7 FM, Suara Budaya Bengkulu.
1: Perempat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Salam dengan siapa?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Amda Yusuf di Jambi.
0: Apa kabar, Pak Yusuf?
1: Alhamdulillah, Bang Kamal, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Yusuf sehat ya.
1: Alhamdulillah, baik ya. Jadi lagunya Tapianuli ya.
0: Iya betul. Malam ini ada di Horas Tapianuli.
1: Wah, Tapianuli, bui-bui ya.
0: Apa Pak Yusuf?
1: Lagunya bui-bui, lagu
0: bui-bui.
1: Kata, ya.
0: Oke.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Kamal, selamat malam, selamat ketiga, semoga sehat selalu. Kemudian ada Bang Riko, ada Mama Dadang, ada Bang Ayah Puput, untuk semualah tanpa terkecuali, selamat malam untuknya Bang Kamal. Lagunya ada Bang Kamal?
0: Ada.
1: Untungnya Bang Kamal, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Jadi sana itu tadi Pak Yusuf dari Jambi yang request lagu Bui Bui ya di sana. Dan juga Iko lado masuk requestan melalui WA Prompet di sana. Yo ado Dong Riko di Tanah Patah yang hadir kembali di acara Horas Tapian Nauli. Apa kabar Dong Riko? Semoga sehat-sehat selalu lah ya. Dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas setiap harinya. Dong Riko, gue request lagu di sana Mandua Cinta dari Faro Simamora. Salamnya untuk Ayah Puput, Amza Yusuf di Jambi dan Donga Yanto dan untuk adik sana segalanya. Oke, di sana ikut lagunya kita carikan dulu, bakal langsung kita putarkan, oke? Okay.

Oke, di sana ikut satu lagu Bui-Bui dari versi Maya Karya di sana yo. Lagu dari Tapsal Madinah. Langsung kita dengarkan bersama.

Oke, Risa, tadi satu lagu dari Mega DI Bue Bue, requestan dari Hamzah Yusuf yang Aduh di Jambi. Dan kita bakal beralih di sana ke requestan dari Dongariko yang ada di Tanah Pata. Mendua Cinta Faro Simamora.

0: Di sana pemerintah Provinsi Bengkulu terus mempercepat dukungan sarana produksi pertanian melalui bantuan benih dan pupuk untuk program optimalisasi lahan atau OPLA serta pertanian modern advanced agricultural system atau PMAAS. Dukungan tersebut diberikan untuk memastikan lahan yang disiapkan dapat segera ditanami dan mendukung peningkatan produksi padi di daerah. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Rosmala Dewi mengatakan, bantuan benih OPLA juga diarahkan untuk mendukung penambahan luas tanam pada lahan kering. Dari alokasi OPLA seluas 7.432 hektar, sekitar 4.452 hektar telah masuk dalam tahapan pelaksanaan. Sementara lahan yang sudah ditanami baru mencapai 1.074 hektar di sana. Info selanjutnya, BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu memperkuat sinergi dengan insan media melalui kegiatan media gathering. Temu media dan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di salah satu hotel di Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut menjadi ruang komunikasi antara BPJS Kesehatan dan media untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan program JKN, termasuk hak dan kewajiban peserta, serta capaian kepesertaan di Provinsi Bengkulu. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Syafrudin Imam Negara, mengatakan program JKN merupakan program milik bersama karena pembiayaannya menggunakan prinsip gotong royong masyarakat. Apalagi jaminan sosial telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, termasuk hak setiap orang untuk memperoleh jaminan sosial, serta tanggung jawab negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk info lengkapnya di sana bisa baca langsung di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan bagi di sana yang lagi ada requestan masih saya buka sekitar 1 jam lagi sampai jam 11 malam kelak. Jadi jangan sampai kelewatan.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Pro 4 FM.
1: Menonton film adalah salah satu hiburan yang disukai banyak orang. Tapi kamu tahu nggak sih, apa film pertama yang diproduksi di Indonesia? Film pertama yang diproduksi di Indonesia dibintangi oleh anak-anak priai atau bangsawan di masa kolonial. Film ini disutradari oleh dua orang Belanda, yaitu G. Kruger dan L. Huffeldorf. Film ini diputar pertama kali di dua bioskop di kota Bandung dari tanggal 3 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927. Dan film itu berjudul Lutung Kasarung.

0: 91.7 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Rendo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Lang aku galang-galang jendang. Jadi jarak-jarak ni lah. Dari tempat dari gom itu, mula naik terkali. Kangen dari rumah ni pulang naiknya.
1: Etnis Batakaro merupakan satu dari 8 etnis asli penduduk masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat suku Batakaro yang asli bermukim di wilayah dataran tinggi Karo memiliki peninggalan warisan budaya seperti bahasa, pakaian, serta rumah adat. Dari berbagai sumber penelitian, kini tinggal 3 desa di Kabupaten Karo yang masih menyimpan bangunan fisik rumah adat Batakaro, di antaranya Desa Lingga, Desa Budaya Lingga merupakan satu dari 17 desa yang berada di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Desa Lingga yang konon pernah dipimpin oleh seorang raja bernama Sibayak Lingga memiliki 11 kesain atau kelompok desa. Dari ke-11 kesain, kini hanya kesain rumah jahe yang masih memiliki warisan rumah adat yang dinamakan Si Waluh Jabu. Waluh Jabu berasal dari bahasa Karo. Waluh berarti 8 dan Jabu artinya rumah. Dengan demikian, Waluh Jabu adalah rumah adat suku Karo yang memiliki 8 rumah atau dihuni oleh 8 keluarga. Satu di antaranya keluarga besar milik Bundar Sinulinga.
0: Gelarku Bundar Sinulinga. Kami tading jenda ras sada keluarga. Aku tading lingga, rumah tak ada, rumah adat, rumah belangaya. Dan tinggal gua turunun keempat, lihat 20 rumah adat. Siku inget, gundaring, tading 2 rumah adat, lingga.
1: Bundar. Begitulah nama akrab pria kelahiran Lingga, 17 Juli 1957. Bundar yang tinggal bersama anak semata wayangnya merupakan keturunan keempat dari keluarga Marga Sinulinga. Saat ini keluarga Bundar yang menjadi satu-satunya penghuni rumah Si Waluh Jabu di Desa Budaya Lingga. Padahal, sejak dirinya masih berusia kanak-kanak, ada 28 rumah adat Waluh Jabu masih berdiri kokoh di Desa Lingga.
0: Dulu aku ingat 28, sekarang tinggal 2 lagi lah. Lantaran enggak diingani, enggak ditempati. Jadi ini pun kalau enggak ditempati, 1 tahun pasti tumpang itu. Sampai sekarang rumah tangga, udah 4 keturunan.
1: Selain berfungsi sebagai lokasi tempat tinggal bagi 8 kepala keluarga, rumah Waluh Jabu juga kerap digunakan keluarga besar Bundar untuk acara keagamaan, pesta adat, dan juga pernikahan. Setiap rumah adat...
2: Rompad FM.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Di sana pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pesta atau DPMD telah menuntaskan pemutahiran data indeks desa tahun 2026. Dari total 215 desa, sebanyak 39 desa kini masuk kategori mandiri atau 97 desa berstatus maju dan 70 desa masih dalam kategori berkembang. Koordinator Kelembagaan dan Pengembangan BUMDES DPMD Bengkulu Utara, Anggit Purbo Kitoko mengatakan, jika dibandingkan dengan data tahun 2025, desa mandiri alami penambahan sebanyak 16 desa. Pada sebelumnya sebanyak terdapat 23 desa mandiri, 100 desa maju dan 89 desa berkembang. Dan perubahan data itu merujukkan hanya pergeseran status jumlah desa dengan lebih banyak desa masuk ke kategori kemandirian yang lebih tinggi. DPMD Bengkulu Utara menyebut peningkatan status desa terlepas dari upaya mendorong pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing desa. Pengumuman kemajuan kemandirian desa tahun 2026 menggunakan indeks desa mengacu pada Permen Desa nomor 9 tahun 2024. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.go.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan kabar kita jam 11 juga untuk requestannya di sana. Terus pantau kami karena persiaran bakal tetap berlangsung sampai jam 12 malam malam.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari Jepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal-muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab, tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya, tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Nah, tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem. Nah, dalam gerakan itu ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Sulut sampulu ujul na labu, sulun pesulung dalan merubah, sulun pesulung dalan merubah.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara, ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung kemasannya.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misal Sahambi AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Brendo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Hotakung, hukum Hancet Dalanggi. Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Hotakung, hukum Hancet Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Kamal mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 4.

Selamat pagi di sana, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4, mengudara melalui FM 91,7 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Selasa, 29 September 2026. Di sana selama mendengarkan program-program kami sepanjang hari ini, sekali di udara tetap di udara Merdeka.

0: qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat. Yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi. Yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26. Saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam. Memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita. Titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu ya disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu. Ya intelektual equation. Kemudian nanti titik fisik kita, physical equation. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalam, ya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung, pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus, yang di militer pengen dapat bintang, 1, 2, 3, 4, kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenis.

0: Ya, aku berikan petunjuk kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan, yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milik-Mu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal Engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal Kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadap-Mu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali? Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga, mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

dengan namamu, ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

0: kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.
1: Prompat FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki, pasti terjadi. Karena perkataan lau, seandainya dapat membuka pintu setan.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Ya Allah, ya Tuhanku, lagi Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Di sana kebiasaan membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, ini dapat membuat pengeluaran meningkat tanpa disadari. Nah, karena itulah di sana menentukan kebutuhan sebelum belanja menjadi langkah sederhana yang menjaga kondisi keuangan tetap terkendali. Dan dilansir dari laman pegadaian.co.id, masyarakat dapat mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang yang akan dibeli benar-benar diperlukan atau sekedar diinginkan. Nah, di sana bisa membuat daftar belanja, juga dapat membantu menghindari pembelian di luar rencana serta dan juga sementara promo dan potongan harga juga perlu untuk dihindari, perlu juga disiapkan secara bijaksana ya. Dan memberikan jeda sebelum membeli barang yang tidak direncanakan, Iko dapat mengurangi pembelian impulsif ya. Jadi dapat mengurangi pembelian itu dengan berbelanja sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan di sana. Ataupun kebutuhan utamamu tetap terpenuhi, sementara kondisi keuangan dapat lebih terjaga. Dan informasi Iko di sana mengawali kita kebersamaannya di pukul 6 lewat 23 menit di hari ini, hari Selasa ya, 29 September 2026. Masih bersama Riri hingga pukul 10 kelar, dan juga masih banyak informasi yang sudah Riri siapkan, tentunya dikawani di kayak lagu-lagu daerah.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Brendo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Kanak pun banyak pasalnya, pasal dalam kanak pun ada. Jadi masing-masing punya daerah kayak Kaharubah. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak pun nanti tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, nggak bisa masuk lagi.
2: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen ke Arubi, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak pua. Sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak puak dikatakan kepala pintu suku Ka Arubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
3: Apa yang ininya Pak, yang dirasakan orang yang memang kena kanak pu?
1: Itu kadang dia sesak napas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahas

0: Nah, dulu.
1: Di tubuh deh, tak sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu salah tu kita jamah nanti. Kalau dia sesak nafas, mungkin dia terjangnya oleh kanak pun. Kira itu.
2: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak.
1: Tahun berapa itu di banyak sari banyak.
2: Karena kejadian apa itu?
1: Buka-buka lahan bekas kampung.

0: keberadaan Kanapuha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Milson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanapuha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanapuha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang fakta yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanapuha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa tidak, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi tidak kayak baca tidak. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Milson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanapuha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanapuha, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Milson Kaitora mengatakan, dampak Kanapuha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Kanapuha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ecology. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya disebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanak Puha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanak Puha di Pulau Enggano merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur. Kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu-satuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, kan? Ekosistem kars. Itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan darat. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai, tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
4: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buru, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Klowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
5: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, ya. Relatif bagus, ya. Tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buah-Buah dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
6: Kalau diidentifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak pua, sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
7: Ah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang baru kita laksanakan perdamaian bahasanya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu sampai hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore, sampai sini Selasa pagi, jam 5 ada telepon berita dari Padang, almarhum.
2: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
7: Usah, buka jalan cepat. Memang lintasan kanapu itu. Kasihan Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanak puha, di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egi Ade Saputra, menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2.049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2.107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
8: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan.
2: Pengurangan apa?
8: Lahan pertaniannya. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang. Ada jumlahnya 112 hektar.
2: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
8: dan ditinggal. Sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak puha leluhur mereka. Dengan kondisi ini dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
9: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
9: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kap kaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barangnya.
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
10: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain, kita menunggu dari saudara bupati bahwasanya itu harus ada yang namanya pembentukan tim. Pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan, ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut. Ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang. Jadi jangan nanti diartikan, oh di dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak, kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
11: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak Aman, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng Aman untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Punga, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. ketika Kanak Puhak yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam, serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, Ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.